0: 149 FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stagon FM, pilihan tepat.

Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia merangkap pensyarah Profesional Mutawif Development Universiti International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamdulillah. Syukur pada Allah ya. Hari ini umat Islam di seluruh dunia menyambut Hari Raya Aidil Adha. Hari raya yang bukan sekadar tentang korban, tetapi tentang cinta, pengorbanan, keikhlasan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusus kepada seluruh pendengar Selangor FM, saya Dato' Dr. Haji Nasruddin bin Uthman ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Semoga Aidil Adha tahun ini bukan sekadar meriah di rumah, tetapi benar-benar menghidupkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dan hari ini kita bersama dalam slot Rehlah Baitullah 2.0, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Saya bawakan tajuk khusus pada hari ini, Aidil Adha antara takbir, air mata dan keikhlasan. Aidil Adha bukan sekadar hari sembelihan, tetapi hari di mana manusia belajar bahawa cinta kepada Allah kadang-kadang perlu dibuktikan dengan pengorbanan. Kerana Nabi Ibrahim tidak diuji dengan sesuatu yang baginda tidak sayang, tetapi diuji dengan anak yang paling dicintainya. Kadang Allah menguji manusia bukan dengan apa yang dia benci, tetapi dengan apa yang dia paling sayangi. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan yanadallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Maksudnya, daging dan darah korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kepada kamu. Kita perhatikan benar-benar ya ayat tersebut. Allah tidak melihat besar mana lembu kita, mahal mana kambing kita, banyak mana korban kita, tetapi Allah melihat hati kita. Kerana dalam ibadah korban, yang paling penting bukan darahnya, tetapi keikhlasan, ketundukan dan cinta seorang hamba kepada Allah. Ramai manusia sanggup berkorban untuk dunia, tetapi terlalu sedikit sanggup berkorban demi akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Aidil Adha mengajar manusia bahawa Allah tidak melihat rupa amalan semata-mata, tetapi Allah melihat kenapa kita melakukannya. Kerana mungkin dua orang melakukan korban yang sama, tetapi satu diterima Allah dan satu lagi hanya menjadi adat semata-mata. Dan mungkin yang paling susah untuk ikhlas ialah ketika manusia mula mahu dipandang manusia. Beberapa tahun lalu, saya pernah bertemu seorang jemaah di Mina pada pagi yang Aidil Adha. Orang lain sibuk bertakbir, ada yang mengambil gambar, ada yang menghubungi keluarga. Tetapi saya nampak seorang lelaki tua ni duduk sendirian sambil menangis. Saya duduk sebelahnya dan bertanya, pakcik kenapa nangis? Dia jawab perlahan, ustaz, hari ini pertama kali saya beraya tanpa isteri. Allahu Akbar. 30 tahun kami kumpul duit nak datang haji bersama ustaz. Tetapi sebelum sempat sampai, isteri saya meninggal dunia. Kemudian dia memandang langit dan berkata, hari ini saya belajar erti sebenar pengorbanan. Kadang Aidil Adha membuat manusia sedar bahawa dalam hidup ini tidak semua yang kita cinta akan kekal bersama kita. Tetapi Allah tetap mengajar kita untuk terus redha dan ikhlas. Untuk itu, sempena Hari Raya Aidiladha ini, mari sama-sama kita angkat tangan untuk doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita pada hari yang penuh keberkatan ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, di hari raya Aidiladha yang mulia ini, kami mengangkat hati kami kepadamu. Wahai Allah, terimalah korban kami, terimalah doa kami, terimalah air mata kami, dan terimalah seluruh kehidupan kami sebagai ibadah kepadamu. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa pasangan kami, dan dosa anak-anak kami, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah ketenangan kepada mereka yang sedang bersedih, berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit, lapang rezeki mereka yang sedang sempit, dan jemputlah mereka yang berhajat menjadi tetamumu ke Baitullah. Wahai Allah, jadikan Aidiladha kali ini bukan sekadar hari raya, tetapi hari hati kami kembali mengenalmu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aidiladha mengajar manusia bahawa pengorbanan yang paling besar bukan pada sembelihan, tetapi ketika hati belajar ikhlas kerana Allah. Dan mungkin antara hadiah paling indah dalam hidup bukan ketika Allah memberi semua yang kita mahu, tetapi ketika Allah menerima hati kita sebagai hamba yang benar-benar ikhlas kepadanya.
0: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: 100.9 FM.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik secara keseluruhan bergerak lancar dan terkawal di semua lembuh raya Bertus, sekitar Lembah Kelang dan lembuh raya utara, utama menghala ke utara, selatan dan timur Semenanjung. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa insiden yang menyebabkan trafik bergerak pelan di lokasi berikut. Di LDP, pelahan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Plaza Topi JS ke Jambatan Kabel, juga Pencala ke TDI. Sila ambil perhatian kepada pengguna jalan raya di Pantai Timur, terdapat kemalangan di LPT1 di kilometer 97.6 arah barat dari Lancang ke Karak. Lorong cepasan terhalang, trafik terkawal. Peringatan pada pengguna lembuh raya bukanlah litar utama. Setiap sepatutnya laju yang ditetapkan.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lembuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: semuanya, marilah hashtag orientasi edukasi.
1: Okey, 8.24 minit pagi waktu ini seperti yang janjikan hari Jumaat kita ada. Apa nak tanya-tanyalah ANTT dan hari ini saya di Kunti Selangor FM bersama-sama dengan Ustaz Da'i Hazman live di Kunti Selangor FM. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi luangkan masa
2: datang sama
1: ke Kunti hari ini.
2: Ya, Alhamdulillah. Saya macam biasalah. Menggantikan sahabat-sahabat lah.
1: Baik.
2: Terutama ni lah apa Ustaz?
1: Hafiz.
2: Sekarang ni yang kata masih mood beraya.
1: Ah, mana? Betul.
2: Mana kita berada pada hari yang ketiga. Aidil Adha, hari raya korban. Berarti hari Tashrik dan takbir masih berkumandang di radio-radio masjid. Dan juga masjid. Gitulah makna dia.
1: Okey, sebagai mukadimah ANTT ini mungkin boleh kongsikan ibrah yang kita boleh dapat daripada apa amalan berkorban.
2: Baik, pertamanya saya ucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Tak ucap ke kan?
1: Ya,
2: kepada penerbit, DJ, pendengar dan semualah yang terlibat dalam stesen radio Selangor FM, Selangor FM di mana stesen radio orang Selangor. Baik, alhamdulillah ibadat korban, bila kita sebut tentang ibadah korban, maka dia dinamakan ibadah. Ibadah ni apa, Didiwan? Iaitulah suatu bentuk, suatu simbol, suatu perbuatan yang mana ini adalah bentuk ketundukan. Kepatuhan tunduk, kan? Dan juga orang kata patuh. Apa makna patuh? Apa yang disuruh, buat. Apa yang dilarang,
1: tinggal.
2: Itulah sebenarnya kehidupan, tujuan. Tujuan maqasid, objektif kita ni, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita nak tunduk. Berarti kalau tunduk tu, bukan sekadar pada simbol. Bahkan hati pun kita tunduk. Artinya tunduk hati ni apa? Ikhlas, redha, ujian Allah Ta'ala bagi. Macam mana kita nak tahu seseorang itu dia tunduk ke tidak dengan perintah. Dengan apa? Dijiwan perintah. Maksudnya, dengan perintah sajalah kita, Allah Ta'ala dapat melihat kita ni. Ujian dia bagi satu benda, kita sabar berarti, oh lepaslah. Kamu ni lepas apa nama ujian. Makna erti sabar. Macam mana kan nak dikatakan seseorang itu sabar, maka haruslah dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, Allah Taala berfirman, jangan, adakah Allah bertanya, kamu mengira, menyangka kamu orang beriman sedangkan kamu belum diuji. Kan? Jadi bermaksud ujian itu dengan kaitan dengan iman, bererti ujian itulah penanda aras. Kan? Itu kita sebutkan tentang ibadah. Ada pula korban ini adalah perkataan daripada qarraba. DJ mana? Qarraba. Korban bererti qarib, dekat. Sebab orang yang berkorban untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia korban ni pasal apa? Bukan kita nak kata siapa paling banyak lembu, paling banyak apa sedekah dah. Tapi kita sebenarnya korban ni, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, tuan-tuan. Sebab ibadat ni nak dekatkan diri kepada Allah. So how nak dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Cara dia, kita kena buang apa yang kita suka. Kan, harta yang kita suka, apa yang kita suka, harta yang kita suka, anak-anak. Kalau kita menelusuri kat mana apa nama kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, sebenarnya korban ini diambil daripada syariat, simbol di mana Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah memerintahkan melalui dalam mimpi ni, Nabi Ibrahim dia menyembelih anak dia, iaitu Nabi Ismail. Jadi Nabi ni bila mimpi kan, mimpi dia tu adalah satu petanda. dia panggil khabar ataupun i'lam ataupun wahyu. Allah Ta'ala bagi satu benda tu kepada Nabi, hatta dalam mimpi tu pun ada makna dia. Okay? Mm-hmm. Jadi satu hari bila dia bermimpi dalam tidur kan, kemudian bila jaga dia pun tanya kepada Nabi Ismail anak dia, wahai Ismail, ya bunaya, wahai anakku, gimana ni? Allah Ta'ala kan, aku mimpi ni, Allah perintahkan aku ni, dalam mimpi ni aku sembelih. Sembelih. Mimpi sembelih anak. Oh, mimpi ni mimpi yang sesuatu yang apa? Dahsyat eh. Sembelih anak tuan-tuan. Bukan sembelih ayam. Jadi tanyalah kepada Nabi Ismail, apa pandangan? Madza tara? Apa yang kamu kena? Maka Nabi Ismail kata apa? Oh, kalau itu perintah Allah, maka lakukanlah. Fa'al, buatlah. Ha, nampak? Anak, seorang anak yang dia ni, DJ, dia anak yang begitu, hidup dia tu begitu hebat, nilai sabar dia tu, tawakal, redha. Maka apa yang Allah Ta'ala perintah, buat je lah. Ya. Buat je lah ayah. Kan? Jadi, Masya Allah, hebatnya Nabi Ismail ni, bagaimana dia mendapat keimanan, mendapat nilai iman begitu. Maka kita tengok balik, balik kepada ayah dia sendiri. Nabi Ibrahim ni, dia mendidik anak dia dengan sabar. Sabar. Kita tengok kan. Siti Hajar, dia duduk di Mekah dengan anak dia Nabi Ismail. Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim yang pertama, setelah Nabi Ibrahim diuji dengan 14 tahun lah. Kawan lah, tak dapat anak. Lepas tu berkahwin dengan Siti Hajar, dikatakan dalam sirah, barulah mendapat anak. Jadi dua-dua dapat anak berkat sabar tu. Dua-dua anak ni, Nabi Ibrahim pun doa supaya kedua-dua anak dia menjadi imam. Imam ni bukan bermakna imam masjid, bukan. Imam ni makna dia menjadi pemimpin. Jadi pemimpin, kita kena berdoa supaya anak kita ataupun keturunan kita yang baik-baik. Minta jadi jadi apa? Ketua, minta jadi orang yang berilmu, minta jadi orang yang soleh. Jadi bila Nabi Ismail duduk di Mekah dengan ibu dia Siti Hajar, maka diuji dengan Mekah ni, dia kita tengok apa, tak ada air, dia gersang kan, dia apa, tanah dia apa, tanah dia kering kan. Jadi itulah dia panggil berlari-lari tu apa, Safa wal Marwah kan. Itu semua simbol lah. Jadi haji, korban ni, solid ni tuan-tuan, semua ni daripada, daripada apa nama, kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim, anak dia, dan kepada kita juga. Kepada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah Kak Wan eh, dia jadi apa? Jadilah makna syariat. Yang kelima, perintah sebagai umat Islam menyempurnakan seseorang itu menjadi seorang Muslim, maka dia diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan haji dan umrah yang berkemampuan. Baik, itu dia panggil muqaddimah dia kan, falsafah sikit sebanyaklah. Baik, insyaallah.
1: Insyaallah mungkin kejap lagi dalam apa, satu hari satu sirah, mungkin ustaz boleh apa, perincikan lagi,
2: perincikan lagi
1: mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihi salam.
2: Betul.
1: Okey, sekiranya anda ada sepanjang soalan yang diajukan pada ustaz, tak kira melalui persoalan mengenai korban ke mengenai haji ataupun mungkin persoalan-persoalan agama macam biasa, okey, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Juga kalau nak bercakap direct dengan ustaz secara on call
2: pun boleh.
1: 0322873203 atau 0322873204. Juga kami sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live Selangor FM. Kita boleh hantarkan soalan anda di ruang komen di situ. Kita ada Tuan Hirman Mantap, terima kasih. Selamat pagi Jumaat juga. Puan Rubiah Haji Bukhari, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Okey, kita berhenti rehat dulu. Tapi sebelum tu, kita bagi dulu, kita kongsi dulu soalan daripada si Noh Hidayah Binti Husin. Kejap lagi Ustaz boleh jawab.
2: Boleh.
1: Okey, soalan dia, bagi yang tak dapat tunaikan haji, maka paling afdal adalah berpuasa yang dapat hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Ustaz, macam saya, saya ada berpuasa sunat hari Arafah. Jika saya buat dosa, maka dosa tu dikira pada 2 tahun akan datang ke Ustaz? Kejap lagi Ustaz boleh jawab. Okey, kita rehat dulu. Layan lagu, kembali lagi selepas ini dalam Apa Nak Tanya? Tanyalah.

0: tanya, hashtag #merentasi.
1: Okey, 8.44 minit pagi waktu ini. Masih lagi dalam apa nak tanya-tanyalah ANTT bersama-sama Ustaz Da'i Hazman. Tadi kita tinggalkan anda sebelum berhenti lihat layan lagu tadi dengan soalan daripada Sis Nur Hidayah binti Husin dari tempat kerja mengenai bagi tak dapat tunaikan haji, maka paling afdal adalah berpuasa yang dapat hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi Ustaz, macam saya ada berpuasa sunat hari Arafah.
2: Okay.
1: Tapi jika saya buat dosa, maka dosa tu dikira pada dua tahun akan datang ke Ustaz?
2: Masya Allah. Soalan ni bagus . Baik, ada kita dengar di mana yang pertama, apabila kita tidak menunaikan haji, kita tak ada kemampuan, bererti adakah kita tak payah buat apa-apa dah, kawan ? Adakah kita tak perlu nak mana terlepas? Tidak. Orang yang boleh buat haji, buat haji. Yang mampu, yang ada kemampuan, yang ada kelebihan. Tapi orang yang tidak ada kemampuan, maka di sana masih banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Bererti, kalau kita tidak buat semua, jangan kita tinggal semua. Okey? Dan antara amalan ini adalah berpuasa pada 9 Zulhijjah. Iaitulah pada hari dia panggil Arafah. Arafah ni makna dia apa? Arafah bererti hari Araf, mengetahui. Kan? Hari Arafah ni adalah maknanya gambaran hari di mana orang dia mengetahui keputusan yang mana di dunia dulu. Dia mengetahui bagaimanakah hakikat keputusan yang dia perolehi. Gagal, berjaya ataupun gagal. Kan? Jadi, hari Arafah ini adalah hari ke-9 di mana hari tersebut jemaah duduk di Arafah. Kan? Kemudian mereka tujuan tidak ada lain melainkan mendapatkan, mengharapkan keampunan dan keredaan daripada Allah Ta'ala. Harapkan Allah Ta'ala, minta Allah ampun. Apa yang kita nak tuan-tuan? Keampunan daripada Allah, dan kita minta agar Allah Ta'ala berikan kepada kita ganjaran, nikmat. Allah ni maha kaya tuan-tuan. Begitu. Dan di samping itu, perbanyakkan takbir, tahmid, zikir. Sebagaimana yang kita diperdengarkan dengan takbir, kita disunatkan memperbanyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok banyak kan? Lebih pada sekali. Walillahilhamd. Itu takbir. Dan kemudian di samping itu, di Malaysia kita juga, walaupun kita tidak melakukan haji dan umrah, kita disunatkan, bahkan dituntut sangat-sangat untuk kita berkorban, kan, menumbangkan, mengorbankan binatang ternakan yang disyariatkan. Seumpama macam lembu, kemudian unta, kan, seumpama dengan lembu, kerbau pun boleh, kan, kemudian kambing, kan. Jadi ini semua adalah pengorbanan kita di tempat kita. Jadi maksudnya kita tak pergi haji, tapi kita buat apa amalan tersebut. Baik. Maka persoalan dia, kan, baru masuk soalan. Mana kita nak bagi faham dulu amalan tu, adakah dengan kita melakukan amalan tersebut, benarkah pahala dia sehingga kan disebut diampunkan dosa selama setahun? Kan disebutkan tadi kan, ada soalan kan.
1: Dia kata kalau buat dosa, adakah dosa tu dikira 2 tahun kan?
2: Kalau dia buat dosa pula, adakah dosa dia pun berganda juga? Maka kita lihat dahlil dia, kawan tuan-tuan. Yang pertama, Nabi kata siamu yaumu Arafah ni, kalau puasa, orang yang puasa ni siam yaumu Arafah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiruha as-sana. Sana tu makna dia setahun. Benar, Nabi kata siapa yang puasa pada hari Arafah, dia dikira oleh Allah Ta'ala dengan Allah mengampunkan kesalahan. Salah dia tu, dosa dia tu, dosa apa ni? Dosa pun nak kena orang kata jelas juga, dosa apa? Takkan dosa semua dosa. Dosa dengan manusia pun macam mana kan? Kan? Allati qablaha wasana allati ba'dahu. Sebelum dan selepas. Bererti 2 tahun lah. Kan? Sebelum dan selepas. Ish, puasa Arafah. So, tuan-tuan, siapa yang tak puasa baru ni? Kata orang apa?
1: Okey.
2: Bapak okey. Orang KL kan? Dalam masanya orang, dia masa orang muda kan?
1: Ya.
2: Bapak lah. Dia semua bapak-bapak ni maksudnya apa?
1: Ugi sangat lah.
2: Sangat lah. Kan? So, kan? Ugi. Ugi sebenarnya. Kita kalau rugi ni, duit hilang lah, rugi lah, duit saya hilang. Kan, tercicir. Sebenarnya, kita lepas benda-benda gini juga adalah kerugian yang sangat besar. Tak faham eh? Itu maksudnya, jadi betul ke tak? Makna kita buat kebaikan pahala berganda, betul. Ini hadis Nabi yang daripada riwayat Muslim. Makna jelas. Maka, bagaimana pula dengan dosa? Adakah bila kita buat dosa, maka dosa kita berganda? Ini pandangan lah. Maka, pandangan ulama' dengan dosa setahun, dia logik kat situ kerana apa? Bermaksud, kalau buat baik pada bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, haram ni bukan mana? Bulan tu jahat tak? Bulan haram ni, Allah sebut arba'atun hurum. Bulan yang hurum ni yang dimuliakan. Bulan tu mulia. Makna mulia tu apa? Kamu buat apa amal ibadat, pahala dilipat gandakan. Itu makna mulia. Dan begitu juga ni pandangan ulama. Kalau kamu buat dosa, dosa juga dilipat gandakan. Tapi taklah sebut, tak adalah hadis sebut. Jelas, secara jelas Al-Quran kata, kamu buat dosa 2 tahun. Tak ada. Pahala dia 2 tahun ampun kan. Dalam bab pahala dan dosa, sebenarnya kita buat kebaikan, Allah Ta'ala lipat gandakan pahala. Tapi dikiah dengan hadis tadi ni, maka difahami dosa juga dilipat gandakan. Tapi tak adalah sebut . Yang bertanya tadi puan apa Hidayah. Tidaklah apa nama makna dosa pun 2 tahun juga. Tidaklah tu sebab kita dosa pahala ni pun kawan kita tak tahu. Yang tahu siapa?
1: Allah SWT.
2: Allah. Dan Allah Maha Pengasih, ya. Kan? Cuma elokkanlah daripada sebarang apa-apa perbuatan yang menyebabkan dia dosa, dan dosa itu dosa besar. Karena kita khawatir bila banyak dosa, jadi impak dia memberi kesan di pada hati manusia. Jadi sebab tu jadi hati tu kerah, jadi hati tu jadi dendam, hati tu jadi gelap. Kerana apa? Kerana dosa dia pun banyak. Wallahu'alam. Itu dia soalan yang tu, jawapan dia mudah-mudahan terjawablah. Okay. Baik. Itu.
1: Okey, ni soalan di TikTok lah daripada Puan Rubiah ni, katanya nak tanya ustaz mengenai daging korban yang bahagian lemaknya sayang nak dibuang. Apa kata kalau dicampur? Boleh ke?
2: Makna dia sayang nak dibuang
1: lemak tu.
2: Soalan dia dekat sini yang saya nak tanya baliklah. Bukan nak tanya apa. Yang nak buang tu siapa? Orang yang dapat ke orang yang agih? Kan orang agih ni maksudnya pihak masjid ke surau ke, yang apa yang mengelola, yang menguruskan korban itu. Dia kan bila dia sembelih semalam kan. Hari ni pun boleh lagi sembelih. Dia bila sembelih tu, kemudian tulang, daging, kepala, kaki semua. Dia kata kawan dia kata lemak-lemak ni orang tak makan lah. Buang lah. Dia kata gitu kan. So, kita nak buang ke kita nak campur sekali? Jawapan dia, semua kita kena
1: agih.
2: Semua ada manfaat. Hatta tulang-tulang pun boleh buat sup, kita jangan buang. Jangan membazir. Sebab benda tu boleh manfaat tak? Poin dia. Jadi, campurlah. Jadi, soalan dia, kita daging tu, daging contoh, daging alhamdulillah banyak. Cuma, campurlah sikit dengan lemak sikit, campur dengan tulang sikit, kaki, limpa, hati. Kan semua tu bahagian yang boleh dimakan. Bererti boleh dimakan, boleh mendapat manfaat, maka guna. Kan mata baru ni viral dekat apa, boleh sebut ke? Dekat apa, media sosial lah.
1: Media sosial.
2: Dia makan apa, biji mata. Bukan mata orang lah, mata lembu. Ada apa khasiat dia kawan, saya tak tahu.
1: Tak pasti.
2: Mungkin menerangkan mata ke apa ke kan. Kan maksudnya sampai begitu sekali ha. Kan. Jangan dibuang lah. Jangan dibazirkan. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, makalah sebahagian daripadanya, wa at'imul ba'isal faqir, dan bagilah makan kepada orang-orang yang susah. Fakir ni orang susah. Itulah makna jawapan dia. Boleh tak campur? Silakan. Ya, kerana lemak juga bahagian yang halal dimakan. Ada ke bahagian yang tak boleh dimakan? Tak boleh makan tahi ya. Jadi tahi kan. Jangan pula tahi kamu bagi ke apa nama orang fakir kan. Tahi tapi tahi pun dia boleh buat sebagai baja kan. Bermaksud apa? Tapi tak, saya tak, kita tak pernah tengok lah orang bagi tahi kan. Biasa orang bersihkan. Lagi itulah makna dia.
1: Baik. Kita sambung lagi selepas ini. Kita ada utama 9 pagi daripada pusat berita RTM. Selepas ni kita sambung lagi.
2: Baik.
1: Dengan NTT. Apa nak tanya-tanyalah selepas berita nanti. Okey. Kembali. Kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM.

Pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tivet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chansaolin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda. Susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan

0: Pandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kolej Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
3: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi.
1: Sedangkan pagi anda dengan gandingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBG dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: nak tanya, tanyalah hashtag merentasi imitasi.
1: Okay, 9.17 minit pagi waktu. Masih lagi dalam apa nak tanya-tanyalah ANTT bersama-sama saya Awan dan Ustaz Da'i Hazman di Konti Selangor FM. Okay, kita sambung balik soal jawab agama mengenai soalan mengenai daging korban daripada Tuan Abu Abdullah di WhatsApp. Katanya kakak saya seorang asnaf. Alhamdulillah pihak masjid dan surau dan serta orang persorangan yang korban telah bagi bahagian untuk status asnaf lah.
2: Alhamdulillah.
1: Tahun ni alhamdulillah kakak beliau terima daging antara 7 ke 8 bungkus. Jadi soalannya, boleh ke saya terima daging tersebut dari kakak saya sedangkan saya bukan asnaf? Apa hukumnya Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah, kita di bulan
1: Zulhijjah
2: ni kita berkorban, kemudian kita menyantuni orang fakir miskin, dan di kalangan keluarga kita pun sebenarnya ada yang miskin. This is orang panggil the facts lah. Faktanya adalah di kalangan keluarga kita pun ada yang miskin. Dan bila keluarga kita dia dapat daging korban, kakak dapat daging, ataupun abang dapat daging, ataupun adik kan. Jadi sentimen adik-beradik ni, sanak saudara ni, dia ada, dia walaupun dia susah, ada orang dia nak tolong orang lain, kan? Itu satu nilai yang sangat bagus lah. Dia susah ni. Tapi bila dia dapat benda apa-apa, dia teringat ke adik-beradik dia. Jadi aku nak bagilah ke engkau, kata dia kan. Kan, kakak, kan, kau bukan, makna kakak dia tu bukannya, bukannya susah macam dia. Tapi dia bagi juga. Jadi, dekat situ, apa hukum dia? Kan? Maka, prinsip, kita balik kepada prinsip daging korban ni. Dan korban ni sebenarnya untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin, mereka kata Allah, wa at'imul ba'isal faqir. Bagilah kamu makan, artinya bahagian makan ada, bahagian bagi orang miskin pun ada. Dan menurut mazhab fuqaha, fiqah, ada satu, dia tiga bahagian lah. Kawan eh. Pertama, kita buat makan. Pihak masjid dia buat makan. Ataupun orang yang berkorban tu, dia panggil peserta tu, dia buat makan. Kemudian, dia bagi kepada fakir. Inilah tujuan utama, untuk bagi kepada fakir. Kan? Bahkan kita tak makan pun, kita bagi fakir semua pun, itu pun dah, orang kata dah mencapai maqasid. Dan itulah sebenarnya tujuannya. Dan yang ketiga, kita bagi kepada orang yang tak susah, tapi kita bagi juga 1/3 tu. Kan? Baik, bila kita dah bagi, maka jadi hak milik siapa, Kak Wan? Milik dia, kan, fakir, dia dah dapat, berarti pemilikan dia. Itu kaedah dia, pemilikan. Sudah pun dia menjadi pemilik. Maka apabila dia memiliki suatu ain, suatu nilai itu, daging contohnya khususnya korban ni, maka dia boleh makan, dia nak simpan, dia nak sedekah pun boleh. Ikut suka dia lah. Whatever you want, kata orang Jawa. You know, pasal dah jadi milik dia. Yang masalahnya tak jadi milik kamu, tapi kamu bagi. Itu memang tak boleh lah. Dah, bila dah jadi pemilikan ni, maka boleh lah. So tadi maksud dia, soalan ni, boleh tak ustaz kita nak bagi kepada, ataupun saya nak ambil daripada, daripada kakak saya. Dia ni susah, kakak saya ni. Saya senang. Contohnya kan.
1: Betul.
2: Dia bukan kira susah ke senang. Dah jadi milik dia, dia nak bagi, ambil je lah. Cuma kita ni kan, di sudut adabnya, tak apalah, alung kau pun ni, kita tolak cara baik. Sebenarnya kita bukan nak tolak, kita tak sampai hati, pasal dia punya family dia pun tidak berasa, tidak orang kata ada kemampuan untuk membeli daging dan sebagainya kan. So kita, kalau kita ni ada, tak apalah, long kau makan je lah kan. Kakak kan ataupun adik kan, ambil je lah. Maksudnya kita tolak secara baik. Pasal apa tolak? Pasal kita tak sampai hati, pasal dia orang pun ni. Tapi sebab nilai ada yang ada pada diri dia tu, dia suka. Suka memberi kan. Ha, baik. Itu soalan pertama. Hopefully menjawab lah. Bermaksud, kita boleh menerima daripada fakir, iaitulah pemberian dia. Dia tak panggil sedekah. Dia panggil hadiah. Hadiah ni maksudnya, orang kaya dapat daripada orang miskin. Itu dia panggil hadiah. Tapi kalau orang kaya bagi pada orang miskin, dia panggil sedekah.
1: Baik.
2: Yang kedua, soalan?
1: Soalan daripada TikTok Live ni, daripada Nuna 6 tanya, hukum beli emas guna 0% installment credit card ataupun ShopeePay?
2: Okey. Oh, ni mah ha?
1: Mah.
2: Dan dah tak habis dah lah, kira apa, daging-daging korban habis dah no. Soalan ni, kira soalan, ada lagi soalan Kak Wan?
1: Ada satu lagi.
2: Ada satu lagi. Baik. Tapi saya jawab dulu ni sikit. Okay. Ringkas eh.
1: Okay.
2: Emas. Kan? Emas. Apa makna emas ni? Adalah satu komoditi ataupun satu aset yang mana dia bernilai. Dan dia, emas ini adalah satu barang, dia panggil ribawi. Apa makna barang ribawi ni? Iaitulah barang yang dia ni barang yang terkait dengan riba. Dan emas dia, macam mana jual beli emas? Perpindahan milik itu, maka emas, Nabi SAW bersabda, dengan emas, perak dengan perak, hendaklah sama timbangan dan secara tunai serah menerima. Bererti pertukaran itu hendaklah sama nilai dan secara tunai. Qabad tu makna dia, dia bagi duit ataupun tukar dengan emas dalam satu, dia panggil one time. Kan? Dia apa-apa dah. Dia live tu, pak begitu. Dia tak boleh, saya bagi contoh Kak Wan. DJ Wan bagi saya, DJ Wan banyak emas. Saya kata, DJ Wan, saya nak belilah emas. Tak apalah Ustaz, ambil dulu. Bulan depan Ustaz bayar. Tak boleh.
1: Oh, tak boleh?
2: Tak boleh. Tak boleh. Pasal dia barang ribawi. Dia emas ni, dia kan bukan kata bulan depan. Esok dia dah fluctuate. Jadi mana boleh? Jadi pasal apa tak boleh? Sebabnya adalah kerana bila berlakunya spread nilai dia tu. Jadi kemungkinan saya untung, DJ Wan rugi. DJ Wan untung, saya rugi. Jadi tak boleh begitu. Faham tak? Jadi dalam isu apa nama, membeli secara tadi ansuran kan?
1: Installment ansuran.
2: Tak boleh. Tak boleh. Majoriti ulama kata tidak membenarkan. Kerana dia barang ribawi. Tak boleh bertangguh. Tidak boleh bertangguh. Ada pula kalau kosong installment, tak kira lah kosong ke berapa. Tak boleh. Cuma, dan kalau kita guna kad kredit bank lah maksudnya kan. Jadi bank kena, dia ada tiga. Bank, DJ Wan, saya. Jadi, maksudnya, DJ Wan sebagai penjual, saya sebagai pembeli. Alright. Kemudian tengah-tengah tu bank lah. Saya berhutang dengan bank untuk nak bayar kepada DJ Wan. Dan akhirnya ni, jadi bank kena beli terus daripada DJ Wan. Bayar terus. Sebab DJ Wan dia tak boleh bertangguh. Sebab dia dah bagi mas, dia dapat terus apa, duit tu cash. Jadi saya dengan bank itu, yang tu cerita lain. Faham tak? Jadi bermaksud kata, kena selesaikan. Jadi kalau kata, bank bayar dulu, pelanggan berhutang dengan bank, okey. Kemudian bayar insuran, itu lain. Itu lain. Itu dah kira jadi saya dengan hutang dengan bank. Okay. Tapi di sudut penjual mempembeli, dia tak ada tempoh yang, apa nama, dia tidak ada dia tidak ada tempoh yang bertangguh. Bertangguh itulah yang tak boleh. Baik. Ah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata direct terus. Baik.
1: Ini ngelah ni ustaz.
2: Ngelah, okey, ngelah.
1: Okey. Kak Ruby tanya soalan akak meniaga, kalau campur lemak dalam masakan untuk jualan boleh ke? Nak buang sayang, nak bagi orang tak nak. Orang yang agih dia bagi kat akak terlalu banyak lemak.
2: Okey. So,
1: untuk jualan dia masak daging. So dia nak campur dengan lemak dalam masakan.
2: Faham. Okey. Sama juga dengan apa soalan yang bertanya sebelum tadi ni, yang awal tu tentang boleh tak campur daging dengan lemak. Tak ada masalah. Sebab lemak juga adalah nilai. Lemak ada nilai dia. So, kalau kita nak jual, jual lemak boleh tak? Boleh. Sebab dia ada nilai. Dan dia bukanlah syarat jual beli, hendaklah dia syariat. Masyru' bererti barangan itu tidak barangan yang tidak disyariatkan. Contoh macam bakli baya. Ha, kan? Kita jual, contoh jual benda yang tak boleh. Ke bererti benda tu tak ada nilai. Jadi macam mana kita nak jual? Tapi lemak dia ada nilai. Dia ada manfaat. Jadi hukum dia harus kita berjual beli campur. Tapi lemak harga dia berapa? Tak, sama tak dengan daging biasa. Jadi kat situ dia panggil mengikut kepada nilai dia. Jadi boleh ke tak? No problem, harus. Pasal apa? Pasal lemak ada manfaat. Wallahualam.
1: Baik. Okey, soal jawab agama berhenti setakat ni. Lepas ni satu minggu satu sirah.
2: Sirah.
1: Apa perkongsian satu minggu satu sirah yang Ustaz Azman nak kongsi terlepas lagu ini, okey. Kamu dekat bersama-sama kami dalam Apa Nak Tanya, tanyalah Selangor FM.
3: Satu minggu satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat.

0: Satu Minggu Satu Sirah.
1: Okey, tepat 9.34 minit pagi waktu ini. Kita dah sampai dalam Satu Minggu Satu Sirah. Jadi perkongsian Ustaz Hazman untuk hari ini memandangkan kita masih lagi dalam mood korban.
2: Okay. Betul.
1: Dan juga aktiviti, difahamkan aktiviti korban masih lagi berlangsung dalam hari Tashrik hari ini.
2: Betul.
1: Betul. Sampai esok Ustaz?
2: Sampai esok. Dia beberapa hari, betul. Sehinggalah sebelum panggil apa?
1: Sebelum asur.
2: Waktu akhir tu kan? Kan? Waktu tashrik ni makna disyariatkan untuk menyembelih. Kan waktu hari tu juga di hari yang di tidak boleh berpuasa, menandakan bahawa kita digalakkan untuk makan dan memberi makan kepada menyantuni orang-orang yang miskin, fakir, asnaf. Jadi itulah dia satu amalan yang sangat mulia. Memberi makan, dia sebenarnya bukan bagi makan saja. Jadi dia sebenarnya adalah kita sifat kita nak buang sifat bakhil lah dalam diri kita ni kan. Bukan kata orang lain, saya pun ada. Biasalah dia panggil cinta dunia kan. Cinta harta tu kalau tidak ditarbiah, maka dia akan menyelubungi jiwa kita. Sebab tu tadi ada orang tanya tentang zuhud tu kan. Zuhud ni maksud dia bukan makna miskin dah. Zuhud ni orang yang ada dunia tapi dunia tidak masuk ke dalam hati dia. Hanya sekadar di tangan saja. Dia pegang tapi dia tak cinta. Itu maksud dia zuhud. Zuhud ni lain dengan miskin. Miskin-miskin lah. Zuhud ni ada dunia kan. Sebab dunia pun kita tidak mengesampingkan. Dunia kena ada. Sebab kalau tak dengan kita ada dunia, macam mana kita nak bersedekah dan sebagainya. Maka di situlah kita kena mencari dunia, tetapi kita mengutamakan akhirat. La tansa nasibaka minad dunia. Dan janganlah kamu lupa tentang habuan kamu di dunia. Tapi darul akhirah itu adalah daru khalidun, kekal. Kita nak yang kekal. Kita nak dunia, kita nak akhirat, tapi kita nak akhirat yang lebih. Wallahu a'lam. Jadi bila kita menyebut tentang sirah, maka Nabi Ibrahim alaihi salam sekali lagi adalah contoh keluarga yang banyak Allah Ta'ala uji. Berkorban harta dan jiwa dia kan, demi untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Simi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Gelaran dia adalah Khalilullah. Khalilullah ni kekasih Allah. Bagaimana dia boleh digelar kekasih Allah di jiwa ni? Kerana baginda alaihi salam diuji sangat banyak. Ujian ini bertalu-talu. Dan beliau adalah orang yang digelar sebagai ulul azmi. Kan ulul azmi ni makna orang yang mempunyai keazaman, kesabaran, ujian yang sangat banyak. Di antara ujian-ujian kan, kalau kita tengok sirah ya, dia dibakar hidup-hidup. Kan dia dibakar. Kalau kita ni bukanlah orang, tak adalah pula kan pergi masjid orang nak bakar kita apa kan. Bahkan pergi masjid ni orang bagi makanan, orang bagi apa parking, lepas tu aircon pula apa semua kan. Jadi ujian Nabi Ibrahim ni sebenarnya tersangatlah berat bagi seorang manusia dalam nak menegakkan perintah Allah Ta'ala tu. Dia sampai dibakar. Itu ancaman yang besar. Bukan diancam, bahkan dia memang dibakar sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala bantu dia. Allah Ta'ala backup dia. Bila Allah Ta'ala beri pertolongan, tak ada seorang pun yang boleh menghalang. Jadi Allah perintahkan lah. Bila dia kena bakar DJ Wan, Allah kata apa kepada bakar ni? Api lah kan. Allah perintahkan api. Wahai api, kata Allah, ya nar kuni bardan, sejuklah kamu. Kamu kena jadi sejuk, kamu kena jadi jangan panas. Sejuk dan selamat sejahtera ke atas Ibrahim ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sedia. Ha, kan? Jadi tak terbakar langsung. Sikit pun tak. Ha, kemudian dihalau. Dia dihalau tuan-tuan. Eh? Tidak mendapat anak, kahwin. Diuji dengan ujian. Kahwin ni mesti nak anak tu tak? Tapi tak ada anak. Ujian selama lebih kurang kita kata tadi. Kalau baca syirah lebih kurang belasan tahun lah. Berbelas tahun. Kalau belasan tu lain. Umur belasan ni berbelas tahun. Kahwin tapi tak ada anak. Ujian. Allah Ta'ala nak uji sabar ke tak? Ada orang 4 tahun, 3 tahun, setahun tak ada anak pun dia tak boleh sabar dah. Ini 14, 15 tahun. Kemudian diuji pula dengan anak yang dicintai dia kena apa? Kena sembelih. Mimpi tadi ni? Nah, jadi bila dia mimpi tadi anak dia. Anak dia Nabi Ismail. Wahai anak ayah. Ayah mimpi. Mimpi Nabi kan? Mimpi Nabi ni khabar ataupun dia panggil wahyu. Ada khabar, ada i'lam minallahi ta'ala. Jadi, gimana wahai anakku? Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni kata kepada ayah dia, abah kalau kata benda ni. Benda ni Allah Ta'ala suruh. Bukan kalau. Allah suruh buatlah. Lakukanlah. Tak payah fikir-fikir. Jangan duk fikir. Kan? Buat sajalah. Jadi anak pula kan. Support. Kan? Makna dia. Teruskanlah. Abah. Dengan apa. Perintah Allah ni pasti. Allah kan maha baik. Betul tak? Allah Ta'ala tidak menzalimi. Yakin tu. Yang ketika mana cerita je lah. Bila Nabi Ibrahim. Waktu hari dia nak sembelih anak dia tu. Waktu apa. Nak halakan pisau tu kan, sembelih anak Allahu Rabbi kan, anak ni manusia ni Allah uji tuan-tuan. Perak Allah tukar Nabi Ismail dengan apa?
1: Kibas
2: tukar terus kan dia jadi subhanallah. Rupanya Allah bukan nak kamu sembelih tu, Allah tengok kamu taat tak perintah. Kan kalau kita bukan nak sembelih anak. Kita nak sembelih lembu. Kan? Kita nak korban lembu. Bukan korban anak kita. Tu pun. Satu bahagian berapa? 700, 800. Mahal Ustaz. Oh, kan? Kita bagi banyak bagi alasan kan. Mahal ni. Tapi kereta, make up. Macam-macam. Dah. Gelang mah banyak tak salah. Tapi nak tengok kita sayang perintah Allah ke sayang dunia. Itu dia panggil zuhud tadilah kan. Makna dia. Baik, kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah kata wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahun. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah Taala dengan beberapa ujian lalu dia sempurna. Dia menyempurnakan. Makna dia buat belaka. Dia lepas. Sempurna ni makna dia apa? Kan? Matematik sempurna. Kalau ujian anak kita sekolah kan. Apa nama? Geografi sempurna. A belaka. Sempurna. Bukan lulus. Sempurna. Buat dengan sempurna. Makna dia lepas dengan apa nama? Distinction. Cemerlang. Nabi Ibrahim ni. Dijewan lah. Cemerlang. Contoh manusia yang cemerlang. Apa cemerlang ni? Dia apa yang Allah Ta'ala suruh, dia buat dengan sempurna. Okey? Kemudian yang kedua, kelahiran Nabi Ismail. Balik kepada kelahiran. Macam mana Nabi Ismail lahir? Nabi Ismail lahir ni setelah lama menunggu. Tunggu anak ni lama dah. Berapa belas tahun. Tiba-tiba, bila Allah kurniakan anak kepada Nabi Ibrahim AS, telah Nabi Ismail berkongsian dengan isterinya, Siti Hajar. Kan? Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dia ada dua orang isteri yang disebutkan masyhurah. Telah isterinya Nabi Ibrahim ni Siti
1: Hajar.
2: Tapi Siti Sarah dulu mula-mula.
1: Mm-hmm.
2: Nah, Sarah ni yang pertama. Yang kedua Hajar. Dia sebenarnya tak ada Siti pun.
1: Mm.
2: Siti ni Sayyidatina. Merujuk kepada satu gelaran yang dia panggil ketua lah. Yang kalau perempuan, kalau lelaki Sayyidina. Ana Nabi kata Sayyid libni Adam. Aku ni ketua. Ketua ni dalam bahasa Arab Sayyid. Kan? Sayyidina. Kalau perempuan, Sayyidatina. Dia tambah termerbutah. Ha, tak? Pasal apa nak tambah termerbutah? Pasal perempuan ni, dia ta tu sanggui. Kan? Merbutah dia, apa? Sanggui lah. Rabata, ikat. Perempuan kalau rambut panjang, dia akan apa?
1: Sanggui.
2: Dia akan sanggui. Ya? Ha, gitulah makna dia. Jadi, Sayyidatina. Jadi, Nabi Ismail ni, hasil perkongsian Nabi Ibrahim dengan isterinya, iaitulah Siti Hajar. Jadi cerita dia ni dikatakanlah bila Nabi Ibrahim dia berkahwin dengan Siti Hajar, isteri yang pertama, biasa isteri perempuan kan, macam perempuan ni dia ada sifat cemburu kan. Jadi Nabi Ibrahim ni bawa lah Siti Hajar jauh daripada Siti Sarah. Walaupun dua-dua ni adalah wanita syurga. Tetapi Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita bahawa manusia ni, perempuan terutama dia, sifat cemburu ni ada. Benda tu fitrah. Kan? Siapa yang tak berasa. Kan? Jadi, bawa lah. Pergi mana? Pergi ke tempat yang jauh sikit. Itu nama dia Mekah. Siti Sarah pula, dia duduk di mana? Duduk di Madinah pula lah. Duduk di Palestin. Sekarang ni, Palestin tu adalah di mana situlah Siti Sarah, Nabi Ibrahim menempatkan isteri ni. Jadi, Siti Sarah, anak dia Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni, ayah tok nenek kepada ayah kepada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob inilah dia panggil Israel. Israel tu makna merujuk kepada hamba Tuhan. Israel ni bukan jahat makna dia tuan-tuan. Kita kalau geram Israel jahat. Tak. Yang jahat ni bukan Israel. Yahudi. Yahudi ni yang Yahudi ni pula pun dia ada yang tak kacau orang. Dia lakum dinukum malah dia kan. Tapi hak jenis kacau orang ni dia panggil Zionis. Yang ni lah yang kita nak kena hati-hati ni. Kan? Jadi tu cerita dia. Jadi Nabi Ismail duduk di Mekah. Masa mula-mula sampai tu tak ada orang. Kan? Di Nabi Ibrahim Allah perintahkan angkat. Mengangkat apa dia panggil asas binaan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dengan anak dia Nabi Ismail tu dia panggil makam Ibrahim, kemudian Hijr Ismail. Batu Nabi Ismail duk angkat ni, Nabi Ibrahim berdiri ni, situlah tempat di mana antara tempat yang mustajab kita berdoa. Siapa-siapa pergi di Mekah, di tempat yang mustajab antara ni Multazam, makam Ibrahim, berapa tempat-tempat ni dia panggil mempunyai ada peristiwa yang tertentu yang mana mustajablah berdoa kan. Gitu. Kemudian dalam ketika mana duduk melangsungkan kehidupan, mencari makanan, mencari air, dan itulah katanya diambil daripada ibadat manasik, dia panggil kan, cara-cara manasik haji ni, antara ni apa? Rukun haji, tawaf, kemudian sa'i, kan? Itu semua diambil daripada pengorbanan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlari-lari anak ni makna daripada mana? DJ Wan, Safa ke Marwah. Jadi berlari tu, dia tengah-tengah tu macam lari kan. Macam anak kita kan, maksud dia berlari nak cari ni. Kemudian dapat dah air, cari air ni. Dapat. Usaha dulu kan. Keluarlah air daripada ibu, makna jari Nabi. Nabi apa? Yeah. Ismail. Pancar tu dia panggil air apa? Air Zam-Zam. Dan sekarang ni air tu mengalir tanpa henti. Berkat. Itu dia. Usaha kita, kita usaha sikit je. Tapi Allah bagi perpanjangan. Itu bermakna kita janganlah risau. Jangan kita takut dengan apa? Tuan-tuan, dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hiduplah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan ibu baginda, Nabi apa nama, Siti Hajar, membesar di Mekah. Dan di Jiwan, Nabi Ismail ni siapa? Adalah nenek moyang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ismail, Adnan, bawah-bawah-bawah, Kinan. Kemudian bangsa tu dia panggil bangsa Quraisy. Bawah itulah dia yang menjadi pemegang kunci kepada Kaabah. Siapa dia? Datuk baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Mereka inilah keluarga yang yang diberikan ke apa, tanggungjawab untuk menjaga Mekah. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi daripada kisah ini, maka banyak sebenarnya yang kita boleh apa, ambil pengajaran. Di antaranya apa? Pengorbanan itu, setiap pengorbanan maka hasilnya adalah tidak sia-sia. Kan? Tidaklah sia-sia kita berkorban, DJ, kerana setiap apa yang kita korbankan itu Allah Ta'ala nilai ini sebagai فَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, darah korban sangat mulia di sisi Allah. Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar wanhar yang lebih dicintai selain daripada menumpahkan darah. Dan kemudian korban mendidik jiwa yang prihatin. Kita prihatin kepada orang-orang miskin, kan, silaturrahim. Kemudian korban juga dalam kita mengorbankan, korban apa? Buang hawa nafsu kita tu, kan. Maka pengajaran pada hari ini, hidup kena ada pengorbanan. Dengan pengorbanan itu, itulah dia sebagai penanda aras bagi bagi kita ni untuk kita mendapatkan cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia di antaranya. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
2: Sama.
1: Untuk perkongsian satu hari satu sirah hari ini. Dan juga terima kasih banyak juga sekali lagi pada Ustaz Hazman. Sudi luangkan masa ke Konti Selangor FM untuk saat apa nak tanya-tanyalah hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Okey, selepas ini kita ada Buletin 10 pagi Selangor FM. Dan tugas saya akan diteruskan hingga ke pukul 12.30 nanti. Kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 10.22 minit pagi. Dah pun masuk jam yang kelima tugas saya untuk hari ini untuk segmen yang kedua, Hello Selangor. Jam yang pertama, Hello Selangor eh. Saya akan terus temani anda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Macam biasa, kita ada, selepas ini kita ada satu hari satu peribahasa dan intai dapur. Dan juga jam terakhir tugas saya nanti pukul 11 nanti kita ada pilama, okey? Kita awalkan pilama, kita habis, kita mula awal habis awal eh. Okey, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang bercuti, sedang beristirahat, selamat beristirahat. Hari ini hari tasyrik, kita tak puasa lah hari ini. Hari yang diharamkan berpuasa pun. Yang sedang memandu, walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Mungkin yang nak bertugas di masjid untuk korban, selamat menjalankan tugas, okey? Moga dipermudahkan segala urusan untuk korban hari ini. Amin. Okey, selepas ini satu hari satu peribahasa. 10.45 pagi, insyaAllah intai dapur. Rekam-rekat bersama-sama kami, Selangor FM. Terlalu

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Seperti hendak meluruskan ekor beruk.
0: Maksudnya apa?
1: Sangat sukar menasihati orang yang degil.
0: Contohnya?
1: Aku dah nasihatkan si Faiz tu banyak kali supaya jangan putih kelas, jangan putih kelas. Tapi dia tetap buat juga.
0: Nasihatkan Faiz tu macam hendak meluruskan ekor beruk. Susah betul dia nak berubah.
1: Kita ni cuma mampu doakan dia je lah supaya dia sedar satu hari nanti.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.

Tepat 10.35 minit pagi waktu ini. Itu dia, selamat hari raya daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Saya nak santuni sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hadir di WhatsApp konti Selangor FM. Ada Tuan Wan Kajang, terima kasih hadir. Salam pagi Jumaat katanya, terima kasih. Aunty Zai, Kampung Parit, Tok Kip, Kuala Kurau, Perak. Selamat Hari Raya Aidiladha. Katanya tengah nak masak. Okey, nak masak keladi, masak asam pedas. Wow. Siap kongsi gambar lagi. Katanya nak masak keladi, masak asam pedas. Terima kasih banyak Aunty Zai dari Kampung Parit, Tok Kip, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih. Salam Jumaat yang barokah juga buat Aunty Zai. Juga selamat hari raya Aidiladha juga buat Aunty Zai, juga semua pendengar Selangor FM. Okey, selepas ini macam biasa dalam lingkungan 10.45 pagi, kita ada Intai Dapur. InsyaAllah nak kongsi dengan anda. Ini ada tips . Cara hilangkan bau hamis daging korban paling mudah, tak perlu tepung gandum pun. Nanti mungkin kita boleh cuba . Cara hilangkan bau hamis daging korban paling mudah, tak perlu tepung gandum pun. InsyaAllah dalam Intai Dapur kejap lagi, okey? Harapkan anda teruskan berkat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dato' Awi baru saja berlalu dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita sekarang ni 10.46 minit pagi. Seperti yang dijanjikan, masa untuk
1: Intai Dapur.
0: Okey, nak kongsi dengan anda cara hilangkan bau hamis daging kurban paling mudah. Tak perlu tepung gandum pun. Okey, setiap kali musim Hari Raya Aidiladha, antara perkara yang sering jadi perhatian ramai adalah cara untuk hilangkan bau daging dengan betul, terutamanya daging kurban lembu dan kambing. Mana taknya kalau silap cara cuci ataupun nak proses, bau hamis daging memang boleh buat selera makan terbantut, lagi-lagi bila bau tu masih kuat walaupun dah pun dibasuh berkali-kali. Biasanya ramai antara kita yang gunakan limau, tepung gandum atau asam jawa untuk hilangkan bau hamis. Tapi sebenarnya ada satu petua mudah yang kini semakin ramai cuba kerana lebih ringkas dan praktikal. Okey, cara hilangkan bau daging guna rempah daging. Okey, menerusi perkongsian tular di media sosial, rempah daging dikatakan mampu bantu kurangkan bau hamis pada daging dengan lebih mudah. Menariknya, anda tak perlu guna tepung gandum, limau ataupun bahan lain. Jadi caranya ialah potong daging kepada bahagian kecil, masukkan dalam bekas bersama sedikit air, tambahkan rempah daging secukupnya, gaul hingga rata, biarkan sekitar 5 hingga 10 minit, toskan dan sedia untuk dimasak. Nampak mudah, tapi ramai yang mengatakan hasilnya memang berkesan. Okey, sebenarnya kenapa bau hamis daging ni berlaku? Ramai antara kita yang menyangkakan bau hamis berpunca daripada cara penyembelihan. Tetapi sebenarnya ia lebih berkait dengan proses pengendalian dan pembersihan daging itu sendiri. Sisa darah yang masih melekat pada daging boleh menyebabkan bau kurang menyenangkan muncul apabila dimasak. Jadi sebab tu penggunaan rempah boleh bantu untuk serap dan kurangkan bau tu, selain boleh memberikan aroma yang lebih sedap pada daging. Okey, petua ni bukan saja sesuai untuk daging lembu korban, malah boleh digunakan untuk daging kambing yang sememangnya terkenal dengan bau yang lebih kuat. Jadi lepas ni kalau nak masak sup, gulai, kari atau daging bakar pun lebih yakin sebab bau hamis sudah kurang. Okey, tip simpan daging supaya tak cepat berbau. Selain tahu cara nak hilangkan bau daging, cara nak simpan juga penting supaya daging kekal segar lebih lama. Jadi antara tip yang boleh kita amalkan, jangan terus simpan daging panas dalam peti ais. Okey, bila panas-panas tu jangan terus simpan Simpan ikut portion masakan. Kita dah bagi siap-siap lah portion nak kita masak tu, kita simpan ikut portion. Gunakan bekas kedap udara. Juga elakkan basuh terlalu lama kerana ia boleh jejaskan tekstur daging. Okey, ramai dah cuba petua cara hilangkan bau daging ni. Petua mudah seperti ni memang berguna terutama ketika musim korban kerana ramai antara kita yang terima daging dalam kuantiti yang banyak. Kadang-kadang cara paling simple sebenarnya yang paling menjadi. Tak perlu guna banyak bahan pun untuk pastikan daging lebih bersih, wangi dan sedap dimasak. Semoga petua ni bermanfaat lah Sekali lagi saya kongsikan cara nak hilangkan bau daging. Potong daging kepada bahagian kecil, masukkan dalam bekas bersama-sama sedikit air, tambahkan rempah daging secukupnya, gaul hingga rata. Selepas tu biarkan sekitar 5 hingga 10 minit. Dan selepas tu toskan dan sedia untuk dimasak. Semoga kita boleh cuba pula petua yang dikongsikan, insyaAllah. Itu dia perkongsian untuk Intai Dapur hari ini.
1: Siapa kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari? Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, itu dia perkongsian untuk Intai Dapur hari ini. Okey, untuk sahabat-sahabat yang dah kirimkan mesej di WhatsApp Kuantiti Selangor FM, kejap lagi saya baca Kita layan lagu dulu dan selepas ini juga kita ada Pilama. Okey, kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM.

0: Nur Kumalasari baru saja berlalu dengan Pulang di Hari Raya membawa kita sekarang ini 9.8 minit pagi. Sis Nur Hidayah binti Hussein, terima kasih hadir, katanya tetap layan walaupun tengah buat kerja. Terima kasih Sis Nur Hidayah binti Hussein. Aunty Zai dari kampung Parit Tok Kip Kuala Kurau Perak, katanya aunty kat kampung esok ada kenduri kahwin anak buah. Baik, terima kasih Aunty Zai. Pak Ususani, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat hari raya adik adha juga buat Wak Ususani. Terima kasih hadir. Okey, seperti yang janjikan, kita ada
1: pilih lagu mana?
0: Okey, ada dua lagu yang daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza yang sesuai lah untuk Raya Haji. Kedua-dua tajuk ada lebaran. Pilama satu lagu ini.

0: Pilih mahu dua nazam lebaran. Jadi antara sesuci lebaran atau nazam lebaran. Buat pilihan anda. Pilih satu antara dua. Yang mana satu yang anda suka. Yang mana satu yang berkenan di hati. Yang mana satu idaman kalbu. Hantarkan pilihan anda di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Untuk
1: pilih lagu mana?
0: Kak Ruby dah buat pilihan, terima kasih. Kak Sia Kampung Lekuk, terima kasih dah buat pilihan. Aunty Zai siap belanja gambar padi menghijau di kampung. Sangat cantik Aunty Zai dan saya rasa jealous di sini. Untung Aunty Zai dapat duduk kampung. Siap sawah padi menghijau lagi, cantik view tu, terima kasih. Sis Nur Hidayah binti Husin dah buat pilihan juga, terima kasih. Ada yang pilih

Satu ada yang pilih dua, anda pula bagaimana? Buatlah pilihan anda, okey? Sama ada nombor satu, Sesuci Lebaran, atau nombor dua, Nazam Lebaran. Di penghujung jam ini, kita layan lagu pilihan anda, okey? Pilih satu je, eh? Okey, kita sambung lagi layan seleksi lagu-lagu hiburan. Selangor FM, pilihan tepat.

Zaman ni slam baru saja berlalu dengan takbir memecah hening membawa kita sekarang ni 11.25 menghampiri 11.26 minit pagi. Anda perasan tak? Yang viral ataupun yang tular, lembu dikejar. Tapi yang sebenarnya satu kampung sedang bersatu. Okey, setiap kali idea ada hal, media sosial ni seperti sudah ada skrip yang sama. Lembu terlepas, ramai yang mengejar. Tapi di sebalik semua tu, ada satu cerita besar yang jarang masuk kamera. Iaitu cerita tentang satu komuniti yang bangun awal pagi. Datang bukan untuk jadi penonton tapi untuk angkat kerja bersama-sama. Ada yang melapah, ada yang membersihkan kawasan, ada yang uruskan sisa, ada yang bungkus daging. Ada yang susun agihan supaya bahagian sampai kepada jiran, keluarga susah, orang tua dan mereka yang jarang merasa lauk istimewa. Di dapur pula ada tangan yang tak berhenti bekerja. Kupas bawang, potong sayur, jerang air, masak gulai, sediakan nasi, jaga makan minum orang yang membantu dari pagi sampai tengah hari. Inilah bahagian korban yang tidak selalu tular atau viral. Sedangkan di sinilah letak manisnya Aidiladha. Dalam zaman orang yang makin sibuk dengan hidup sendiri, ibadah korban ni jadi antara ruang terakhir yang masih panggil jiran keluar dari rumah. Yang muda duduk belajar dengan orang lama, yang jarang bertegur sapa akhirnya ketawa bersama-sama. Yang tak mampu beri wang tetap mampu beri tenaga. Korban ni bukan sekadar haiwan yang disembelih. Korban ialah saat satu kampung kembali jadi kampung. Satu surau kembali hidup. Satu taman perumahan kembali saling mengenali. Jadi bila kita nampak lembu, bila kita nampak video lembu dikejar, jangan lupa bahawa di belakang video yang beberapa saat tu ada berjam-jam kerja ikhlas yang tidak dirakam. Yang tular mungkin kekecohan, tapi yang sebenar-benarnya mahal ialah gotong royong yang menyatukan manusia.

0: Okey, ada yang terlepas ke pilama hari ini?
1: Pilama.
0: Okey, kalau anda terlepas pilama hari ini, pilama satu lagu ini.

0: Dilema dua Nazam Lebaran. Jadi anda suka yang mana? Nombor satu Sesuci Lebaran, nombor dua Nazam Lebaran. Pilih satu antara dua dan hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Untuk
1: pilih lagu mana?
0: Puan Faizah Saad dari Sabak Benam, Selangor. Terima kasih dah buat pilihan. Puan Hirman, terima kasih tadi hadir di TikTok Live Selangor FM. Juga dah buat pilihan untuk Pilama. Terima kasih. Anda pula bagaimana? Mereka dah buat pilihan. Anda pula bagaimana? Nombor satu Sesuci Lebaran, nombor dua Nazam Lebaran. Boleh buat pilihan eh. Selepas ini, di penghujung jam ini kita akan layan lagu pilihan anda untuk Pilama. Sementara itu kita sambung lagi layan selisih lagu-lagu hiburan. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Backstreet Boys pasal saja berlalu dengan Quit Playing Games With My Heart membawa kita sekarang ini 11.45 minit pagi. Okey, sedikit perkongsian trafik untuk anda. Terdapat kemalangan di SKVE iaitu di persimpangan Tanjung 12 susul di 0.2 dari WCE Tanjung 12 ke Bandar Sarjana Putra. Sebahagian lorong kiri terhalang, trafik bergerak lancar di lokasi. Bagaimanapun, sila berwaspada terhadap sebarang halangan di hadapan. Satu lagi, terdapat kemalangan di Lebuh Raya Kajang Silk di kilometer 31.6 arah utara dari Unit 10 ke Base Raya. Semua lorong terhalang, trafik sesak sejauh 2.2 km. Jadi mohon rancang perjalanan anda dan gunakan laluan alternatif. Segala kesulitan dialami ketika ini amat dikesali. Kajang, Lebuh Raya Kajang Silk, kemalangan di kilometer 31.6 dari Unit 10 ke Base Raya. Semua lorong terhalang, trafik sesak 2.2 km. Sila gunakan laluan alternatif.

0: Okey, masa untuk
1: pilih lagu mana?
0: Ada dua lagu ada perkataan lebaran daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza yang juga sesuai dimainkan di raya Aidiladha. Dilama satu lagu ini.

Pilihan madu Nazam Lebaran. Okey, terima kasih banyak-banyak pada anda pendengar Selangor FM yang sudi buat pilihan untuk pilama hari ini. Ada yang pilih satu, ada yang pilih dua. Masing-masing bersaing sengit, tapi hanya ada satu pemenang dan pemenangnya menang tipis . Dan lagu yang memenangi pilama hari ini yang menang tipis itu ialah lagu ini.

0: Okey, Pilama 2 Nazam Lebaran yang menang tipis untuk Pilama hari ini.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Okey, yang pilih Pilama 2 eh. Yang pilih Pilama 1 Sesuci Lebaran, jangan sedih, jangan kecewa. Lain tahun kita layan, okey? Mungkin ada DJ-DJ berikutnya mungkin boleh mainkan lagu tu. Mana tahu, mana boleh minta eh. Kita layan dulu lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran, pemenang Pilama hari ini.

Itu dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Nazam Lebaran, pemenang untuk Pi Lama hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda, sahabat-sahabat pendengar Selangor FM Sudi sertai Pi Lama untuk hari ini. Nampak gayanya dah pun di penghujung tugas saya untuk hari ini. Jadi macam biasa, sebagai manusia yang serba tidak sempurna, saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan juga ketidaksempurnaan saya. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Sesungguhnya saya manusia yang tidak sempurna. Tidak boleh lari daripada salah dan silap. Salam Aidiladha, maaf zahir batin buat anda semua pendengar Selangor FM. Lepas ini 6 jam yang berikutnya, 12:30 hari hingga 6 petang, Anis akan bersama-sama dengan anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jaga mental, jaga emosi, jaga jiwa, jaga hati, jaga perasaan. Dan teruskan melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12:30 malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda kerana sokongan anda lah menjadikan kami Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, salam Jumaat. Semoga sihat selalu ya. Tadi telah pun bersama dengan DJ Awan yang cantik manis. Sekarang ni saya pula Anis menemankan anda insyaAllah hingga pukul 6 petang dalam segmen Hello Selangor. Ketika ini saya doakan ya keberkatan Jumaat ini dapatlah kepada kita semua. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sama juga lah ya, kita mendoakan kepada pendaki wanita. Seorang pendaki wanita bernama Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang masih lagi hilang. Ada masih lagi operasi mencari si Jaslinda ni diteruskan ya. Hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih, okay? Hilang sejak Sabtu yang lalu. Dan ketika ini ya, menurut kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat ya, dah pun ketika ini masuk fasa kritikal ya. Bukan si Jaslinda ni kritikal, tapi fasa kritikal. Sebab dah beberapa hari dah ni kan. Jadi sama kita doakan kepada kesemua yang membantu dalam operasi mencari dan menyelamat. Semoga dapat khabar yang menggembirakan keluarga. Diharapkan Jaslinda Saludin ditemui. Harapnya hidup lagi. InsyaAllah semoga sihat lagi kan. Samalah kita doakan semoga ada keajaiban ya untuk wanita yang hilang ini, iaitu pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang kat mana? Di ketika beliau mendaki Gunung Batu Putih. Okay, apa pun kepada anda, saya doakan semoga anda pun sihat selalu. Amin rabbal alamin. Jom nak dengarkan lagu ini, Kau Di Hatiku, Datuk Zainal Abidin.

0: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mendengarkan 100.9 Radio Nombor 1 Orang Selangor. Walaupun begitu ya, di mana juga anda berada ketika ini, okay? Tak dapat tekan 100.9, tak dapat lah line ni. Frekuensi tak jelas, tak apa, boleh dengar menerusi RTM Klik, okay? Di mana juga anda berada di seluruh dunia, insyaAllah. Dan ketika ini juga, kalau anda tengah boring, nak ada teman borak, boleh je. Boleh call ataupun boleh hantar WhatsApp ke Selangor FM. Saya yang akan baca, insyaAllah.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Nak nyanyi ke kan? Nak kita share nanti suara awak menyanyi kat radio. Saya sibuk karaoke dengan si Anis ni. Tapi suka je, okay? Tak ada hadiah tau. Hadiah je saya temankan dia. Dan juga mungkin juga anda tengah masak apa agaknya menu hari ni. Salam Jumaat lah ya kepada anda. Okay, sedikit lah kan cerita best kenapa 2 bulan ini harga emas jatuh ke paras yang paling rendah kan. Petang semalam kita tengok pula hari ni macam mana petang sekarang . Bayangkan sepanjang 2 bulan ni memang harga emas kau-kau. Semalam kira yang paling susuk sekali lah paras terendah dalam tempoh 2 bulan. Kenapa? Kita sedia maklumlah serangan Amerika Syarikat yang terbaru ni ke atas Iran. Okey. Jadi sekaligus dia meningkatkan inflasi. Okey. Dan dia jejaskan prospek kadar faedah. Kesimpulannya, buatkan harga emas tu jatuh lah. Itu macam itulah yang kiranya secara ringkasnya lah. Okey, apa pun ni kepada sahabat yang menyapa hari ni, terima kasih. Apa khabar Mak Ngah kita? Mak Ngah pakai baju merah. Aku Mak Ngah, hati-hati tu kena kejar lembu kan. Tiba. Okey, juga ada sahabat yang menyapa, Abang Wan kita yang berada di Bukit Mewah menghadirkan diri. Thank you. Tak ketinggalan juga ni adik manis. Mukanya manis saja. Sis Mas kita, apa khabar Kak Mas? Dari Keramat. Tak ketinggalan juga yang turut menyapa dan di tempat kerja seperti anda juga barangkali yang tengah kerja tu kan. Nuriyah binti Hussein. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kat rumah lagi sibuk pada orang kerja kan. Orang kerja balik ofis, tapi orang kat rumah tu, ya Allah, segala kudrat dia tu dikerah cabut rumputnya. Kau tidak kan, siapa nak tolong cabut? Lepas tukang belum lagi sesi masak, basuh baju setinggi Bukit Broga yang tak tahulah bila nak surut. Bila dah surut, ada balik kan. Kerja tak pernah habis. Tapi InsyaAllah semoga beroleh keberkatan dan juga beroleh syurga dengan keikhlasan anda untuk keluarga tersayang. Adik saya bersore katanya. Baik, kita dengarkan.

0: sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Pilihan tepat, Selangor FM.

0: dan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Hello, selamat mendengarkan Selangor FM, insyaAllah. Ya, bersama dengan Aidil Adha ini, semoga diri kita lebih dekat kepada Allah SWT kan. Oh, kita belajar sebanyak berkenaan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga dapatlah pupuk sifat kita, insyaAllah, untuk rajin sedekah, membantu kan. Oh, segala keteroyong semua tu sebenarnya banyak kebaikan ya, dalam kita sedar tak sedar, betul tak. Ha, dan juga paling penting, insyaAllah dapatlah juga membantu golongan miskin, juga fakir miskin. Terima kasih kepada anda yang tengah dengar juga, yang turut menyapa Aunty Zai kita berada di Parit Tok Kip, Kuala Kurau, Perak. Okey, juga Sis Mas katanya batuk-batuk sikit hari ni. Alamak, semua cepat sembuh lah eh. Maklumlah, kadang tak perasan kita ni kan, tengah panas ni, syok minum air sejuk. Jadi tak ada, selamat menjamu selera dan insyaAllah tak lupa untuk kita menaik masak. Dan juga walaupun dengar macam skema kan, tak penting untuk kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Ni nasihat untuk diri sendiri. Suku-suku separuh tu kadang macam susah lah kan, kena pula makan sayur. Lagi kita ketepi-ketepi kan ni. Jangan Zula, kita usaha untuk makanlah sayur ya, walaupun sayur kegemaran ke apa ke, beli banyak sikit. Jom dengarkan Janji Happy Hari Raya.

Dan tak diam. 12:43 minit tengah hari. Diang, kau Adam, kita tengah bersiap tu, insyaAllah. Sesamalah kan, selamat menunaikan solat Jumaat sebentar lagi. Dan juga yang tengah kat dapur tu, dah dapat daging dah katanya. Nak buat masak apa? Okey, antara resepi yang kita jarang-jarang lah dapat kalau pergi kat restoran, tak ada. Kalau buat sendiri, insyaAllah. Mungkin anda boleh rajinkan diri kot lah untuk buat apa? Nak buat gulai daging batang pisang. Kena pula lah kat kawasan rumah ni memang ada batang pisang tu kan. Jadi minta tolong lah siapa tu. Ambil ikan pisang tu, batang dia tu, batang pisang tu mak nak buat. Umbut ni. Umbut nak buat apa mak? Yelah nak buat gulai daging batang pisang. Kau tak pernah cuba. Kecil-kecil dulu mak selalu dapat makan. Gitu. Jadi bolehlah. Dia macam batang pisang tu kan, kita nama pun umbut. Ambil yang belah bawah tu, daripada besar peha kita tu, nanti kalau dah buang-buang kulit dia tu dah tetap-tetap macam tetap tebu kan. Kalau kita tengok orang nak mesin tebu tu kan, dia buang dulu kulit kan. Sama juga konsep dengan pisang tu. Yang belah bawah dia tu, setelah ditebang patah pisang tu, betul, buang kulit dia tu daripada besar peha sampailah jadi macam pergelangan tangan kita ataupun pergelangan tangan budak lah macam tu. Apa tu, proses siang pun berlaku. Gitu. Jadi memang insyaAllah memang resepi tu memang sangat sedapnya. Okay, gulai daging batang pisang. Memang susah lah nak cari kedai. Nak kena rajinkan diri masak sendiri. Memang lelok kampung ni dia penuh dengan aroma rempah. Habis wangi satu rumah, satu kampung datang rumah anda. Jadi nak buat macam mana? Pakai daging lah kan. Tu kita pakai sebatang umbut pisang tu. Kalau boleh pakai kelapa yang segar kan, dapatkan dia punya santan tu. Asam keping. Kalau pakai asam jawa pun boleh lah kalau tak ada. Tapi memang sangat dicadang kan kalau nak buat yang ni. Pakai asam keping. Okey, jadi itulah selamat masak untuk anda. Yang tu je lah kan, panjang pula nak share. Tapi itulah ceritanya pasal gulai daging batang pisang, khas untuk anda. Kita fikir apa nak dibuatnya dengan daging korban ni. Kalau memang ada kawasan tu ataupun senang nak cari batang pisang, bolehlah buat. Okay, dapatkan umbut pisang tu. Jom buat gulai daging batang pisang.

0: satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup.

0: Waktu selalu pukul 1.12 minit tengah ni. Baiklah, seperti yang dijanjikan untuk secara langsung solat Jumaat, mari kita bersama rakan tugas Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ya asrafi musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM. Buat ketika ini, anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bagi edisi 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Julhijjah.

Hijrah 1447 Hijrah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, tepat jam 1.13 minit tengah hari, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Firdaus bin Sazali akan melaungkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan solat fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur dan solat fardu Jumaat.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وشرفة الدرة العالية الرافعة وبأس مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Syukur kehadirat Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini untuk siaran khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sya'alam bagi edisi pada hari ini, pada minggu ini. Dan sebentar nanti kita bakal ikuti khutbah yang akan disempurnakan oleh khatib yang bertugas, Ustaz Abu Zar bin Adnan, dengan tajuk yang bakal dibawakan pada minggu ini, Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Semoga kita memperoleh ilmu dan pemahaman bersama insyaAllah sebentar nanti di ruangan mimbar. Tapi sebelum itu, ingin saya kongsikan sempena sambutan Aidiladha pada tahun ini berkenaan dengan satu hari satu hadis tempoh makan daging korban daripada Abdul Rahman bin Abis dari bapanya. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, adakah Nabi SAW melarang untuk makan daging sembelihan hari raya Aidiladha lebih dari 3 hari? Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, baginda tidak melakukan itu kecuali pada tahun kesulitan, iaitu manusia kelaparan. Sehingga baginda berharap orang kaya memberi makan kepada orang miskin, dan sungguh kami sendiri pernah menyimpan haiwan korban lalu memakannya setelah 15 hari. Lalu ditanya kepada Aisyah, apa yang mendorong kalian berbuat demikian? Maka Aisyah tertawa, lalu ia berkata, keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang kerana makan roti gandum beserta lauk selama 3 hari berturut-turut sehingga baginda wafat bertemu Allah. Hadis riwayat Bukhari ayat ke-5003. Di mana pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, hukum Islam mengambil kira keadaan semasa. Larangan sementara dalam hadis ini menunjukkan syariat melihat kepada maslahah masyarakat. Daging korban sebahagian untuk disedekahkan dan 1/3 boleh diambil untuk dimasak, manakala dimakan serta boleh juga disimpan. Daging korban boleh disimpan lebih dari 3 hari tasyrik, iaitu tiada batasan maksimum. Ia merupakan pendapat majoriti ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in serta 4 imam mazhab. Rasulullah SAW tidak berlebihan dalam bab makan hingga boleh berjimat memakan daging korban secara berdikit-dikit dalam tempoh yang agak lama. Jadi orang mukmin makannya apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Elakkan berlebihan dalam makan dan minum. Seperti dalam hadis lain, cukuplah bagi anak keturunan Adam agar makan sekadar untuk menegakkan tulang sulbinya ataupun tulang punggung. Melainkan jika ia tidak dapat mengelak, maka isilah 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya dan 1/3 untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi ayat ke-2380. Hadis ini menjelaskan bahawa larangan menyimpan daging korban lebih 3 hari pada asalnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kebuluran. Bukanlah larangan mutlak untuk selama-lamanya. Ia menunjukkan kebijaksanaan syariat Islam dalam menjaga kebajikan sosial dan keperluan masyarakat. Jadi semoga kita bersifat rahmah dengan mengagihkan bahagian korban dengan sebaiknya dan tidak berlebihan dalam makan dan minum. Jadi dalam sepanjang bulan Aidiladha, dalam hari Aidiladha ni, harapnya anda dapat menjaga makanan, menjaga kesihatan dan tidak berlebihan dalam pengambilan daging anda, okay? Jadi kepada anda, terus dengarkan kami di Selangor FM. Sebentar nanti kita akan ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah yang berjudul Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat, yang bakal disempurnakan oleh khatib yang bertugas, Ustaz Abu Zar bin Adnan.

الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Saat kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam keadaan ketakutan. Bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula ataupun tidak. Alhamdulillah, kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan aman dan sejahtera. Maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuang Agong, mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai suatu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan. Dalam konteks negara kita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan di awal yang membawa maksud, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri, yakni orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada kitab, yakni Al-Quran dan Rasulnya, yakni sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih elok pula kesudahannya. Perintah untuk mentaati ulil amri setelah diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya menunjukkan bahawa ia adalah suatu kewajipan yang besar ke atas setiap Muslim. Ia memberi isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi, manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Perintah untuk mentaati pemimpin bukan sahaja dinyatakan di dalam Al-Quran, bahkan ia turut diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemimpin selagi mana masih dalam perkara kebaikan dan bukan perkara maksiat. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wat-ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Dengar dan taat kepada pemimpin adalah suatu hak yang mesti ditunaikan selagi mana tidak diperintahkan untuk melakukan perkara maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan perkara maksiat, maka tidak perlu dengar dan tidak perlu patuh.
riwayat Al-Bukhari. Sidang jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda yang menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung yang menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Pada hari ini, dunia sedang berhadapan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, cabaran sosial yang kian mencabar kesabaran masyarakat. Semua ini memberi kesan kepada kehidupan kita sebagai rakyat, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak boleh bergantung hanya kepada kepimpinan dan juga tidak boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan ia menuntut suatu kesatuan yang utuh, di mana semua pihak mengembeling tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan kepada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembeling tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharapkan kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam melaksanakan tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan dirgahayu tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Pertama, umat Islam hendaklah melaksanakan kewajipan dengan menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, kerana daripadanya lah lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Kedua, umat Islam hendaklah memperkukuhkan kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Ketiga, umat Islam hendaklah bertanggungjawab memelihara akhlak, berdisiplin dan keharmonian masyarakat, kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yaitu orang Islam yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Dan ingatlah kepada Allah jualah kembali segala urusan. Suratul Hajj ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

sila menggunakan saf, lurus dan samakan saf. Allahu Akbar.

آمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

keras. Satu yang lembut gitu. Nampak macam keras garang. Macam singa ke kan? Harimau. Tapi lembut jatinya. Diorang macam tu kan? Luar nampak ganas. Tapi orangnya sangatlah romantik. Ataupun hatinya sensitif gitu. Cepat sentap. Alamak. Okey, apa pun ini cerita pasal. Kalau jodoh dah tak ke mana. Bagus orang wanita ni. Kesetiaan dia lah. Orang yang sangat setia lah maksud saya. Betapa susahlah nak cari orang yang betul-betul setia ya. Tapi seorang wanita ini sangguplah tunggu 9 tahun kekasihnya kat penjara tau. Penjara kat mana? Kat Singapura. Jadi tertangguh 9 tahun nak nikah. Tapi akhirnya alhamdulillah berjaya jugalah disatukan. Okey, setelah 6 kali permohonannya ke penjara Singapura ditolak untuk bernikah dengan lelaki yang dicintainya. Jadi terbaru menurut kepada laporan akhbar di Singapura, Cik Nora Shikin Husni Tamrin telah pun menggelar puan. Okey, berusia 38 tahun dapatlah akhirnya melangsungkan perkahwinan dengan suami tersayangnya tu, Faris Hashim, di mana di sekolah penjara Tanah Merah ni bertempat di Singapura lah. Walaupun melalui proses perjalanan cinta yang penuh cabaran. Katanya nak kahwin usia tahun 2017. Tapi kena tangkap pula. Suami dia ada buat kesilapan lah, kesalahan, dan dipenjarakan. Sepatutnya dipenjarakan 21 tahun tapi dapat pengurangan jumlah tahun penjara di Singapura menjadi 14 tahun penjara. Dan ketika ini lelaki tersebut telah pun berusia 39 tahun dan wanita ini 38 tahun. Lelaki ini belum lagi keluar daripada penjara. Jadi mereka menikah di penjara gitulah ya. Kalau ada jodoh tak ke mana ya tak. Jadi kepada anda dan ke pasangan anda, semoga berjodoh hingga

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat mendengarkan 1.09 Alam. Hello Selangor, ketika ini hingga pukul 3 petang. Dan insyaAllah saya Anis, okay, sedang temankan anda hinggalah pukul 6 petang. Macam mana, dah capai target ke belum? Kadang tu siapkan dokumen, siapkan kerja pun ada target-target dia. Okay, nak mesti rumput sampai sangat mana. Hari ni bawa customer ni nak dapatkan berapa orang? 10 ke 15 ke 20 ke? Hari ni jadi rider, berapa banyak komisen cik? Ha, kan? Berapa banyak lah dikejar-kejarkan semua tu. Semoga dapatlah capai target anda tu, insyaAllah. Dan juga kepada anda yang sedang santai kat rumah, selamat berehat. Okay, bersama boleh dengan cuti ni, cuti pun ganda untuk adik-adik pun, anak-anak, cucu dengan anak buah ke. Selamatlah cuti sekolah. Apa agaknya program je tu. Kalau dapat bercuti, alhamdulillah. Kalau tak dapat tu, tak apalah, mungkin boleh buat program di rumah sendiri kan. Sambil jaga budak tu, mungkin boleh belikan tanah liat lama murah je, RM1, RM3 tu ke kan. Buat projek hari ni, tanah liat esok, nanti buat origami pula lusa, apa benda. Sama boleh masak-masak, buat kek ke, cupcake ke, apa benda kan. Semoga adalah program yang bermanfaat dan terjadikan kenangan gitu. Sebab nak keluar tak dapat mungkin eh. Dan sesama itu nak belanja lagu daripada Lizzie dan juga Nora Diza Idris. Mohon terasa tajuk ini.

Okey, baiklah Adik Fahmi, semoga terhiburlah ya dengan lagu Royan Selawat daripada Ustaz Zul yang telah dicadangkan oleh adik kita ni, ha Fahmi. Selain daripada tu juga ada Nur Hidayah menantikan pukul 5 Lambert lagi ni, so nak balik. Tak apa, ya, pastinya awak terus bersemangat, kekal cergas. Katanya ni bila kita kerja, dia nak balik kerja tu bila lebat sangat kat kawasan tempat kerja Hidayah ni lah kan. Bila ada keadaan banjir ke tak ada ke, okay, telefon bomba terus. Wah, hebat. Cik Daya kita, mungkin kita pun boleh buat macam ni ke kan? Yalah, katanya untuk kepastian. Apa salahnya tanya je kan? Dan untuk anda juga, ya, semoga tempat yang anda sedang cari rezeki selamat selalulah. Dan juga hari ni, kalau nak tahu, bukan hari wartawan. Jadi jom kok lah dia kenal sesiapa wartawan ke, kita ucapkan selamat hari wartawan nasional. Okay, so sambil itu juga dengarkan dalam Hello Selangor, kita nantikan insyaAllah kita bakal bersama dengan Ustaz untuk Hayabik Taranum pukul 3 petang nanti. Dengarkan orang Samudra.

0: Itu lah dia, Flow 88 dengan lagunya yang benar aja. Okey, baliklah nanti ya untuk Hayabit Taranum kita. Kalau anda ada sebarang soalan nak diajukan kepada ustaz kita, Dai Hazman, yang bakal bersama dengan kita sebentar lagi. Seperti biasa, setiap hari Jumaat pukul 3 petang. Jadi jangan malu, boleh terus call ke konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204 ataupun cara kedua, meletakkan ke WhatsApp Selangor FM. Okay, siap-siap ni bagi nombor telefon. Tersenang anda nak tanya soalan.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sambil itu, terima kasih sesama yang menyapa. Antaranya yang berkongsi situasi. Okey, Tanjung Malim ni panas lit. Okey, alhamdulillah semalam je lauk ada lagi. Kita pada panaskan jenis. Itu sahabat kita, Sis She kita. Thank you Kak Shio. Bangga kita pada juga. Sis Mas kita pun bertanya. Siapa membaca berita kat Selangor FM? Kita ada Siti Farah, Nadia Fazlon. Kita panggil Nadia lah. Juga ada Zana, ya, Zanariah Zanat Labidin. Dan juga kita ada Yuyuy, okay, Nura Syikin Syari gitu. Itu tiga orang tu lah. Dan ketika ini jom nak dengarkan lagu ini, Black Rose, Penantian.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ya, bersama dengan sambutan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong, itulah ya khutbah Jumaat kita hari ini, mengingatkan umat Islam untuk memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin, dan insyaAllah tidak salah gunakan kebebasan bersuara di media sosial untuk tujuan yang negatif. Itu yang telah dikongsikan juga oleh wartawan Rusi bernama Okay, dan juga boleh anda baca di bernama.com juga. Okay, dan kepada anda, selamat petang, juga selamat Hari Wartawan. Okay, untuk kita bersama, wah, menyampaikan maklumat yang sahih lagi tu. Kadang kita baca, kau tahu tak tipa? Gitu. Abang, hari ni kan dia duduk macam tu. You all tahu ke? Kita tengok hari ni yang viral tu. Jadi apa pun kita nak kongsikan, insyaAllah lah kita usahalah sampaikan betul-betul yang baik-baik. Tak gitu? Yeah, hello juga kepada sahabat kita menyapu di WhatsApp Selangor FM. Apa khabar? Kan The Zoo, sihat ke? Juga adik Fahmi kita, alhamdulillah dah balik dah selama Jumaat kan. Ada Cik Daya kita yang bertugas. Okay, di Desa Caulfield. Ya, betul ke? Sahabat kita Shi juga. Sahabat kita Abang Wali berada di Kajang. Dan untuk anda jugalah, mana juga anda berada, ya, semoga dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Jom nak belajar lagu The Paduka. Lagu yang bertajuk Belajar Kalah Dalam Diam.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum dalam PM Lokal ketika ini ya. Jom kita bersama dengan Dai Hazman kita. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi DJ Anis.
0: Terima kasihlah, raya-raya pun sudilah datang. Padahal tadi dah balik kan?
2: Padahal tadi orang kata ke mana-mana lah kan. Sebab orang lelaki ni hari Jumaat mesti solat Jumaat. So kita balik solat sekejap petang ni dia orang kata actual my slot lah.
0: Gitu. Dia ada jadual dia.
2: Ada jadual dia. Jadi Selangor FM ni orang kata pilihan tepat lah.
0: Amin.
2: Dia punya tu kan. Baik.
0: Dan juga untuk anda ya, jom sama kita doakan.
2: Amin.
0: Semoga okay, baby kesayangan Ustaz Rahman kita, InsyaAllah dipermudahkan kesihatan. Amin.
2: Thank you ni. Semoga berbalik juga doa kepada yang mendoakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ada hajat apa semua hari Jumaat ni, kita sebab sekarang ni bulan Zulhijjah. Okay. Bulan Zulhijjah ni adalah antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, makbul.
0: Okay.
2: Jadi kalau buat kita buat amal ibadat, gandaannya tu banyak. Jadi kalau kita doa, mudah-mudahan doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin.
0: Ustaz, mungkin boleh sedikitlah doa kan pembukaan untuk hari habitaran
2: boleh?
0: Kita
2: boleh?
0: Okay. Silakan Ustaz.
2: Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami, guru-guru, jiran-jiran, ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam ya Allah.
0: Amin.
2: Khususnya yang mendengar Selangor FM ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, sejahterakanlah kehidupan kami, murahkanlah rezeki kami, sihatkanlah tubuh badan kami, jauhkan kami daripada segala musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan ya Allah. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أمين يا رب العالمين.
0: Amin.
3: Hayya bitaranum.
0: Okey, hari ni Ustaz. Ustaz nak kongsikan apa Ustaz?
2: Ayat kita sambunglah Hanis ya.
0: Okey.
2: Bacaan taranum kita pada ayat yang keberapa? Agak-agak ayat berapa? lama dah kan.
0: Minggu lepas Ustaz dengan siapa?
2: Macam biasalah dengan DJ Cempaka.
0: Okey.
2: Jadi 144 kan kalau tak silap saya lah. Biasa Cempaka dia akan ingat tau.
0: Baguslah dia punya segmen. Mana dia ni? Dah ni kena.
2: Semoga selamat bercuti. gitu. Selamat
0: tak bercuti. Tak apa, bagi chance kat kawan.
2: Bagi chance kan.
0: Okey. Ustaz nak pergi cuti Ustaz?
2: Saya.
0: Tak boleh raya?
2: Saya sebenarnya nak balik Kedah tapi Oleh kerana macam itulah, nak balik pun cuti sekejap. Cewah cuti kan.
0: Lagi pun kesayangan ada dekat hospital Lampang tu. Macam mana kan.
2: Jadi anak pun dekat, masih lagi dekat in-house hospital. Jadi kita nak bercuti pun macam tak biasa lah.
0: Bila kan. Oh. Juga sama kita doakan tau. Amin, kepada amin, anda tengah dengar. Amin.
2: Amin.
0: Okay. Jadi untuk tak pula kan. Semoga beroleh keberkatan dengan pengorbanan ustaz. Seorang amin. Ayah, seorang guru. Sudi datang ke konti. Berdekatan dengan anak anda. Dengan isteri tersayang
2: amin.
0: Kan.
2: Amin. Thank you.
0: Itu kadang-kadang benda-benda tu. Diri sendirilah simpan. Kena pula seorang lelaki mana nak share dengan orang.
2: Betul. Tapi lelaki ni dia tak banyak bercakap.
0: Tapi ustaz banyak cakap kan?
2: Saya banyak cakap. Tapi perempuan dia banyak meluah kan. Jadi Allah jadikan laki perempuan tu dia ada beza. Dia panggil ada lengkap melengkapi ya.
0: Betul.
2: Kan jadi kita sebenarnya bukan tak banyak bercakap orang laki ni. Cuma dia berakhir dengan dia apa meluahkan
0: Pada Yang Maha Esa. Cara itu sendirilah.
2: Betul.
0: Okay, tak apa. Yang pastinya cara yang semoga tidak menjejaskan kesihatan. Betul. Oh, timbunnya kesihatan.
2: Kan, emosi apa kan.
0: Kan.
2: Sebab betul ni, sekarang ni, kita melihat bahawa masalah yang kita hadapi ni, jangan kita pendam tau. Jangan pendam. Macam mana nak luah? Luah kepada Allah. Dengan cara kita solat. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, maka kata Allah, mintalah dan salatlah. Wasta'inu dengan salat dan sabar. Bisabri wassalah. Berarti makna dia, kita kena minta. Bila minta, kita kena sabar. Bila kita minta, kita kena salat. Dan sesungguhnya, Allah bersama dengan kita. Gitulah makna
0: kan? Baik. Pastinya. Dan juga kalau yang tak dapat solat tu, kita berzikrullah lah
2: ya,
0: kan.
2: Ya betul. Makna dia solat itu maknanya doa. As-salat tu makna tu doa. Kita berdoa minta kepada Allah. Sebenarnya hidup ni memang kita kena berharap dan meminta kepada Tuhan. Sebab kita hidup, kita bernafas, ya Anis. Kita berjalan, kita hidup, kita sihat. Semua ni dengan izin daripada pencipta. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Anis ya, kita pergi kepada ayat 144. Minggu ni sehinggalah ayat 145.
0: Boleh. Alright, boleh jom. Dan juga ada juga sahabat kita ustaz. Yang menyapu ustaz dekat WhatsApp Selangor FM termasuk King Solomon. Wah, katanya amin rabbal alamin ustaz. Selangor FM nombor 1 ya, dai Hazman
2: kita. Betul. Saya ni begitu dekat dengan Selangor FM. Baik.
0: Terima kasih ustaz. Sama. Jom. Ayat 144
2: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنو

Well, you

0: صدق الله العظيم. الحمد لله.
1: Alhamdulillah, panjang nafas Ustaz.
0: Allah, sebenarnya nafas saya ni pun
1: lama kalau berenang ni.
0: Berenang memang sebenarnya tak cukup panjang dah ni.
1: Oh, ya ke?
0: Pasal bila dah semakin meningkat usia ni, saya merasakan bahawa nafas saya pun dah tak sepanjang waktu
1: muda. Faham, itu semua orang merasainya kan.
0: Semua orang merasai.
1: Tapi Ustaz baru 30.
0: Oi, jangan.
1: Tak payah nak sangat.
0: Tak. Tapi memang itu hakikatnya lah ni saya. Ke orang kata cepat ataupun lambat,
1: InsyaAllah semua
0: akan sampai ke sana. Begitulah makna dia.
1: Tapi daripada yang sama tu juga, InsyaAllah semoga Allah kurniakan kita lah kesihatan yang baik, yeah, lah, kan. Dan perkongsian untuk surah tadi tu,
0: okay,
1: ayat tadi mungkin kita akan dengarkan selepas ini, Ustaz.
0: Baik.
1: Dan untuk anda, kalau ada apa-apa nak tanya, nak menyapa Ustaz, jangan malu-malu, 019-330-4425.

0: Hayya Bitaranu.
1: Ya, kembali bersama dengan Da'i Hazman kita ya. Ayat 144 tadi berkisahkan apa Ustaz eh?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. 144 surah Al-Baqarah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apa maksud dia terlebih dahulu sebelum kita nak tengok apakah hikmah dan pengajaran dia. Okay. Baik. Ayat 144 kata Allah Ta'ala yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama, sesungguhnya yakni secara pasti jazam telah kami lihat perpalingan ataupun wajah tu dia berpaling dari arah ke arah langit menunggu kedatangan wahyu dan rindu menerima perintah untuk menghadap Kaabah. Sebabnya tidak lain kerana ia merupakan kiblat Nabi Ibrahim dan lebih menggugah untuk masuk Islamnya orang-orang Arab, maka sesungguhnya kami akan palingkan kamu, yakni pindahkan kiblat kamu ke kiblat yang kamu suka. Redha itu kan kiblat yang tardaha, kiblat yang kamu redha, kamu suka. Maka berpalinglah mukamu, artinya menghadaplah di waktu solat ke arah Masjidil Haram. Yakni Kaabah di mana sahaja kamu berada, yang mana ditujukan kepada seluruh umat Islam, palingkanlah muka kamu ketika mana solat ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab itu, sama ada mereka mengetahui bahawa itu makna perpindahan kiblat itu benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak lalai apa yang kamu kerjakan. Apa maksud dia, Anis? Baik, cerita dia, Nabi SAW. Sebenarnya Nabi, pada awalnya, Kaabah atau kiblat ni adalah di Baitul Maqdis. Pada awal, kira salat perintah pertama semayang tu, maka kiblat dia ke arah, sekarang ni lah Palestin. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui di mana Nabi ni, dia sebenarnya Nabi, dia suka untuk jika mana kiblat itu di sekarang ni, di Kaabah. Sebab apa di Kaabah? Sebab Nabi Ibrahim ni, apa nama Anis ya? Nabi Ibrahim, dia punya binaan tu, Nabi Ibrahim, dia mengangkat asas Kaabah ni. Jadi kiblat Nabi Ibrahim adalah di Kaabah. Oleh kerana itu, jadi Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi ni mengharapkanlah, nak sangat-sangat kalau boleh kiblat bertukar ke Kaabah. Sebab orang Arab ni, dia memang, orang Arab Mekah ni kan, dia memang itulah tempat dia.
1: Nah, jadi berkumpul ramai-ramai.
2: Ada kumpul ramai-ramai.
1: Social kat situ lah.
2: Ya, yeah, sebab tu mereka rasa seronok, mereka rasa bangga, kan? Jadi nak menarik hati orang Arab ni supaya mereka masuk Islam, antaranya itulah hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dia dalam hati, tapi Allah tahu hati Nabi. Lalu Allah Ta'ala satu solat di mana Nabi sembahyang, kemudian lepas tu turun ayat ni menghadap ke mana, ke Kaabah sekarang ni, daripada Palestin Baitul Maqdis menghadap ke Mekah. Tapi Anis ya, cabaran dia macam mana nak berhadapan dengan mulut-mulut, maaf kata, mulut-mulut puaka
1: ketika itu ya.
2: Ketika itu, oh, dia kata, oh Muhammad ni, kata dulu kami ni apa-apa, tiba-tiba ikut kami juga. Dia lagu tu. Siapa kata? Inilah orang musyrikin lah. Dan Allah Ta'ala clarify bahawa ini bukanlah, bukan sebab kamu apa nak. Ini sebab perintah daripada Allah. Jadi perintah daripada Allah yang mana, just kita tahu Nabi SAW dia buat satu perkara, semua adalah dengan sebab perintah Allah. Ia tak buat pun satu benda melainkan dengan apa? perintah daripada Allah.
1: Allah so,
2: kan? Hmm. Makna Nabi ni apa yang dia buat, semua Allah suruh. Kalau Allah tak suruh, dia tak buat. Bahkan, tadi ya, saya cerita sikit lah tentang Nabi dia tak pernah miss solat tahajud. Anis ya?
1: Okay.
2: Allah kata, wahai orang yang berselimut, maka bangkitlah. Sejak daripada Nabi tak pernah miss solat, bangkit solat malam. Kerana perintah tu, Allah kata, bangkitlah. Kum, maka bangkit itu bererti Allah suruh. Bila Allah suruh, Nabi doesn't miss, tak pernah miss solat malam.
1: Sunat tahajud ya?
2: Kita sunat. Okay. Kita sunat, Anis. Tapi bagi Nabi, ianya adalah wajib. Itu dia. Yang kemudian ayat 145 pula, kita tengok. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah apa? Wala'in ataita alladhi. Wala'in ataita alladhi. Dan sesungguhnya, jika yakni kamu datangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, semua bukti atas kebenaran kamu tentang soal kiblat ni, mereka tidak mengikut kiblat kamu disebabkan keingkaran. Mereka tak mau ikut lah. Dan kamu pun tidak akan mengikut kiblat mereka. Demo-demo lah makna dia. Kamu-kamulah jangan ikut mereka. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dipastikan kata menurut ulama tafsir, Allah mengingatkan keinginan kuat Nabi agar mereka masuk Islam dan keinginan kuat mereka agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berkiblat ke Baitul Maqdis, dan sebahagian mereka pun tidak mengikut kiblat sebahagian yang lain. Dan sekiranya kamu mengikut keinginan mereka yang mana mereka ajukan dan tawarkan kepada kamu setelah datang ilmu kepada kamu, yakni wahyu, maka kalau begitu kamu, yakni apabila kamu ikut mereka, kamu termasuk orang-orang yang laminaz zalimin, orang-orang yang aniaya. Apa maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan? Bererti begini, Allah nak sampaikan kepada kita dalam ayat 145 ini, yakni tentang jangan ikut tekanan daripada manusia. Nah, tekanan ni Allah memberi amaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengikut kehendak golongan yang menolak kebenaran. Mereka menolak kebenaran kamu wahai Muhammad. Makna dia apa? Kamu jangan ikut mereka. Jangan takut dibenci, jangan takut kehilangan pengikut. Jangan takut dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai kolot ke dan sebagainya. Jangan menggadaikan prinsip agama. Jangan mengubah hukum demi untuk mendapatkan populariti. Jangan tunduk kepada tekanan manusia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia, Nabi bersabda, siapa yang mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepada dia. Riwayat hadis riwayat Ibnu Hibban. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mencari kepuasan manusia, nak manusia suka, boleh tak Anis? Tak ada masalah. Okay. Tetapi jangan sampai menggadaikan prinsip agama. Jangan sehinggakan Allah Ta'ala murka kepada kita. Ini yang berlaku. Bukan makna dia Allah Ta'ala marah Nabi tak. Tapi Allah memperingatkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengoklah kan dalam ayat 144-145 ni, di antaranya ujian yang membezakan orang mukmin dan orang munafik. Bila bertukarnya kiblat, menjadi ujian besar bagi mereka. Ujian apa ni? Ujian nak terima arahan. Sebenarnya Anis ya. Nak terima arahan ni, ia bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah. Macam
1: nak ikhlas terima arahan,
2: nak
1: kan?
2: Nak ikhlas terima arahan. Contoh macam dulu kecil-kecil kan, mak kata, Angoh, Along, kau pergi beli santan. Alamak kan, santan je pun kecoh lah. Dia, wah betul lah, benda tu arahan tu nampak simple. Tapi bukan arahan itu. Siapa yang memberi arahan? Bererti maksudnya, apa nak taat kepada arahan tu sebenarnya bukan sesuatu perkara yang mudah.
1: Mencabarlah.
2: Sebab apa kalau kita
1: dah besar pun sama juga kan, nak menerima arahan.
2: Betul. Sebab tu Anis, orang dulu-dulu bila anak dia nakal dia buat apa? Anak dia contohnya anak dia naik pokok kan. Naik pokok ni, pokok kan bahaya lah kan. Orang dulu-dulu dia kata apa? Dia kata, ha, naik lagi, naik lagi. Ha, naik lagi. Budak tu buat apa?
1: Turun.
2: Budak tu turun. Pasal apa? Reverse psychology, kalau kita larang, dia akan buat. Kalau kita suruh, dia tak buat.
1: Itulah tu.
2: Orang dulu-dulu dia bertuahnya. Bertuah tu bukan bermakna anak dia bertuah. Dia geram, dia kata bertuah. Tapi benda tu jadi doa.
1: Kan.
2: Anak dia bila dia besar.
1: Kau ni merayau kaki kau besok besar. Masih keluar masuk masjid je tau. Dia macam tu.
2: Gitu kan. Maksudnya, orang dulu-dulu walaupun dia marah, tapi dia jaga perkataan. Itu yang kita, kita benda ni hari ni dia panggil leaking lah. Lacking. Mean benda tu kurang dah sekarang ni. Orang sekarang ni dia apa? Outspoken kan.
1: Outspoken tapi yang negatif tu kita usahlah untuk positifkan positif kan. Kan. Marah-marah. Eh, anak bertuah sini.
2: Anak bertuah. Mudah-mudahan bertuah. Kan? Anak bijak. Contohnya.
1: Tapi jadi, tengah marah ni.
2: Tengah marah.
1: Eh, aku geram betul dengan anak bijak seorang ni.
2: Bijak seorang lagi. Jadi, itulah tuan-tuan dan puan-puan antara kita katakan kaitan ayat ni sebenarnya kita boleh relate dengan kehidupan kita dan sebagainya.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Itulah dia konsen. Selepas ini kita kembali lagi bersama baik dengan Da'i Hazman.
0: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, seperti biasa slot khas bersama dengan Da'i Hazman kita kan setiap hari Jumaat di Selangor FM. Tadi dah dengarkan perkongsian daripada Da'i sendiri dengan surah ayat 144
3: 144, betul? 145.
2: 145 juga. Terima kasih Ustaz.
3: Sama.
2: Bacaan yang sangat sedap. Anda boleh jangan lupa untuk follow TikTok, Facebook, Instagram Da'i Hazman yang insyaAllah lepas ni akan lebih rancak lagi ya. Gelak ni.
3: InsyaAllah. Lah bersarang dah sebenarnya.
2: Boleh lah aktifkan balik. Ajarlah Taranung tu, ya Allah.
3: Itulah kan? Saya ni pasal dah orang pun lupa habis dah nak log in macam mana apa semua kan. Sekarang maaf katalah, dia panggil zaman apa sekarang ni? Zaman track lah.
2: Track tu ya juga. Syok jugalah Ian kan. Okey, apa pun kalau untuk ayat tadi kan.
3: Baik.
2: Mungkin ada conclusion dia yang boleh. Yang tadi ada dengar banyak lah tadi Ustaz dah sharekan pasal
3: kiblat.
2: Untuk diri sendiri tu saya ingat tahajud tu penting.
3: Tahajud tu penting, kan? Betul.
2: Okey, lagi tadi Ustaz sharekan lagi jangan ikut tekanan manusia tadi,
3: betul,
2: kan.
3: Betul.
2: Jadi selain daripada tu mungkin ada intipati sedikit lagi lah kongsian Ustaz, silakan.
3: Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada
2: ayat tadi
3: Surah Baqarah ayat 144-145. Jadi tentang ketaatan kepada Allah, dia tidak memilih arahan tetapi memilih untuk taat kepada Allah. Orang beriman dia tak pilih. Artinya apa Anis? Dia tak pilih mana arahan.
2: Mana ikut mana tak.
3: Tak, ikut je belaka. Walaupun benda tu nampak macam kiblat ni kan. Ikut je lah, adalah hikmah dia. Begitu maksudnya.
2: Faham, jangan pertikai sangat.
3: Jangan pertikai. Follow je, sebab Allah Taala dia perintah pasti ada hikmah. Ya. Tentang hati dan kiblat pula, ramai manusia tahu arah Kaabah tetapi belum bertemu arah hati ni. Itu dia. Tentang kesatuan umat pula. Kiblat yang satu sepatutnya menjadikan hati umat, menjadikan sepatutnya menyatukan hati umat, jangan berpecah. Tetapi hari ini berpecah kerana apa? Kerana tak satu hati. Kita back to the basic ya, sebenarnya balik kepada kiblat yang satu, kenapa kita berpecah. Dan yang terakhir sekali, istiqamah dan ujian perubahan itu, tak semua perubahan itu hilang. Kadang-kadang itulah jalan hidayah. Di mana Allah Ta'ala perintahkan supaya balik kepada kiblat yang diperintahkan, bererti apa? Itu adalah suatu apa? Suatu dia panggil
2: peringatan
3: jalan hidayah. Jadi saya tutup dengan pantun.
2: Pantun?
3: Ada pantun. Lama dah tak pantun sebenarnya ni. Tentang kiblat dan hati. Pergi ke pekan membeli delima. Singgah sebentar di tepi titi ya, titi.
2: Okay.
3: Bukan sekadar menghadap Kaabah semata, tetapi pastikan Allah di dalam hati. Itu dia. Kesatuan umat indah sungguh bunga melati. Tumbuh mekar di tepi halaman. Walau berbeza bangsa dan negeri, satu kiblat menyatukan iman. Gitulah maksud dia.
2: Lalu dia bendang ada lintah geli-geliman. Begitulah ya pantunnya. Terima kasih banyak Da'i Hazman.
3: Ini lagi mantap sebab dia spontan lah. Saya ni kena ada apa? Ada clue-clue juga.
2: Dah saya pun tak prepare lah. Ambil kau lintah-lintah pun keluar.
3: Biasalah DJ kan. gitu. Baik. Okay.
2: InsyaAllah Ustaz, lain kali kita borak lagi. Mungkin boleh tutup doa ringkas. Silakan Ustaz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada anda. Jangan lupa kita follow Da'i Hazman. Dan juga sekali lagi kita doakanlah semoga cabaran dan juga dugaan doa Ustaz kita dimakbulkan.
3: Amin.
2: Jumpa lagi Ustaz. Amin.

Assalamualaikum alaihi wasallam. Hai, salam Jumaat. Sekarang pukul 4:14 minit petang nanti. Kita lagi kang pakai pula berkumandang azan asar. Untuk yang belum lagi tunaikan Zuhur, jom kita tunaikan Zuhur ya. Sebelum masuk asar kita lagi 4:38 minit petang, dan kita akan dengarkan pula segmen Biz on Air pada petang ini pada pukul 5:15 minit petang seperti biasa. Siapa peniaga kita? Apa peniagaannya? Ha, nantikan okey. Yang mana kan hari Jumaat, esok lusa cuti. Yay. Ha, walaupun ramai dah memang cuti dah pun. Tapi ada juga hari ni kerja. Sebelum nanti kejap lagi kang, malam sikit ataupun besok. Yay.

0: Selangor FM di 107.9 di Nambaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Hello, selamat datang di Jakarta untuk anda. Selamat mendengarkan PM Lokal. Sekarang di pukul 4.22 minit petang. Lagi 30 saat, 4.22 minit petang. Dan kepada anda pengguna yang menggunakan pengangkutan awam, terutamanya train. Okay, kenapa train? Train dari Ampang menuju ke Sentul Timur kan perlu berhenti di Chan Sao Lee sebelum berpetah balik ke Ampang. Kenapa? Ini pendek kata lah. Senang nak faham, ada kerja pembaikan yang dijalankan. Jadi, Menteri Pengangkutan memaklumkan LRT terjejas insiden tren tergelincir. Makanya akan dibuka semula hari Rabu minggu depan. Okey, ini khusus kepada anda menggunakan LRT, okey, perkhidmatan transit aliran ringan lah, LRT, yang terjejas dengan insiden tren tergelincir sebelum ini ya, berhampiran dengan stesen Chan Sao Lin. Jadi akan dibuka semula hari Rabu ini selepas pembaikan selesai dijalankan. Itu yang telah dimaklumkan oleh Menteri Pengangkutan lah. Itu tadi look berkenaan dengan train tersebut. Aduh, seram. Okeylah, apa-apa ni kepada anda yang dalam perjalanan ketika ini dalam pemanduan, saya doakan semua selamat sampai. Kadang kita memang dah bawa elok dah, tapi tetap juga kena fokus tengok set mirror kan, kiri, kanan, depan, belakang. Kenapa? Sebab berlaku sendiri kat diri saya. Kita bawa elok je kat lorong kita, tutup. Ada motor berkuasa tinggi dengan kelajuan yang 130 km, 140, hampir-hampir merempuh saya. Tapi bukan salah dia, sebab ada kereta lain yang hilang kawalan nak langgar dia. Makanya dia pula nak lentam saya. Dah sebablah kita ni tengah elok lah kan. Allah izinkan. Masa tu memang tengah tengok belakang pula kan, tengok kepada cermin pada belakang, kita pun elak lah dia dalam keadaan yang mengejut tu kan. Kalau tidak, dah mesti Anis ni kemalangan pula dah. Hai, na'udzubillah, sebaiklah selamat. Jadi itulah betapa pentingnya fokus. Jadi kepada anda yang berada di sebelah pemandu, janganlah waktu ni nak berbincang benda-benda yang sensitif. Takut nanti orang tukang trigger, dah mengamuk-ngamuk pula cik abang contohlah kan. Okay, hati-hati dalam pemanduan. InsyaAllah selamat sampai.

Saya mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Baiklah, untuk anda rakyat Selangor yang menggunakan pengangkutan awam. Okey, ada berita gembira lah. Kenapa? Okey, ada permohonan subsidi tambang pengangkutan awam ya. Ini di bawah satu pakej. Pakej apa pula? Okey, dinamakan pakej pengukuhan daya tahan Selangor. Maknanya apa benda ni? Maknanya ada subsidi pengangkutan awam. Macam subsidi minyak, subsidi makanan ke apa ke kan. Ini salah satunya adalah subsidi pengangkutan awam. Okey, dibuka bermula 1 Jun ini, RM30 sebulan. Tapi dia terhad tau, terhad kepada 50,000 pemohon awal je. Jadi apa kata 1 Jun nanti untuk anda yang menggunakan pengangkutan awam, bolehlah mohon cepat-cepat. Sebab 50,000 pemohon terawal, InsyaAllah akan dapatlah. Itu yang telah dimaklumkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Nak buat apa ni eh? Dia adalah untuk bantu ringankan kos siapa-siapa yang menggunakan pengangkutan awam. Okay, berdepan dengan tekanan kos sara hidup semasa ni. Jadi itulah adalah sedikit lagi tambahan, okay, untuk subsidi tambang sebanyak RM30 sebulan. Berapa lama pula tu? Dalam tempoh setengah tahun. Begitu. Tapi apapun, itulah kena mohon. Nak tengok nanti syarat dan juga kelulusan yang ditetapkan. Semoga diterima lah ya. Amin.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95.

0: Allahu Akbar.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Ya, kembali dalam Miss On Air hari ini. Yang menariknya, yang ni perkhidmatan homestay. Kalau anda nak cari nanti di Mekah, bolehlah ingat apa, Dar Ehsan apa? Homestay Dar Ehsan?
4: Dar Ehsan. Homestay Dar Ehsan.
3: D-A-R
4: Ehsan.
3: Oh, dah D-A-R satu je lah R. Dar Ehsan. Macam mana dapat apa?
4: Dar tu rumah.
3: Okay.
4: Ehsan tu sebab kita dari Selangor, Darul Ehsan.
3: Betul ke main?
4: Yelah tu.
3: Betul.
4: Benar.
3: Betul ni? Ni pun rosa tau. Okay, tapi yang pasti menarik Darul Ehsan tu. Boleh cari IG, TikTok, Facebook semua ada tu.
4: Kita punya social media Rumah Ngaji Mekah.
3: Rumah Ngaji Mekah.
4: Kita berdaftar dengan Yayasan Warisan Umat Ikhlas bawah Karang Craft. Jadi dia mereka pantau kami lah untuk buat Quran Hour, Tadabur, semuanya berdaftar. Tak perlu risaulah.
3: Jadi kalau yang homestay tu, kalau tadi cerita pasal homestay kat Mekah tu, spesifiknya tu belah mana? Kan Mekah kan macam besar kan?
4: Kami terletak di Jumaizah.
3: Jumaizah.
4: Bersebelahan dengan Perkuburan Ma'ala.
3: Okey, walaupun saya tak pernah pergi.
4: Perkuburan Ma'ala tu istimewa sebab makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan di situ. Dengan bapa saudara Nabi, anak bongsu Nabi sallallahu alaihi
3: wasallam. Jadi menariknya kepada anda ya, menurut kepada Puan Rahayah tadi kata kalau nak perjalanan tu sebab dia walaupun murah, satu hari satu malam kalau kira RM40 je lebih kurang dari kita. 1.2 km.
4: Ya, 1.3. Boleh jalan kaki, boleh naik bas, teksi
3: kan. Kira sekilo lah. Kira macam kadang orang ingat macam murah sangat ni, mau berapa belas kilometer ni.
4: Memang kita dekat. Kita antara paling homestay yang paling dekat.
3: Alhamdulillah. Bagus kan, ada banyak homestay. Tapi puan pilih untuk meniaga di Mekah tu, maksudnya sambil-sambil membantu. Semoga rezeki pun berkepuk-kepuk. Dapat menguatkan berapa orang tu kalau nak homestay tu?
4: Kalau satu bangunan 5 tingkat, kami ada bangunan 5 tingkat, semua apartmen 50 katil. Kalau bulan Ramadan memang penuh. Sekarang pun orang dah booking dah full, tingkat 1 dah full. Biasa orang sama je datang tiap tahun. Jadi tak boleh nak iklan sangat. Orang yang sama tu dah booking siap-siap.
3: Tapi masuk radio ni channel tak nak iklan sangat.
4: Boleh lah tingkat atas kan. Siapa yang boleh nak panjat tingkat atas sebab kita tak ada lift.
3: Faham. Bagus je Puan Raya ni, terus terang kan. Maknanya kalau siapa yang untuk next punya boleh booking awal untuk bawah tu, dia okey lah kan. Okay, faham. Dan juga kalau sumbangan tadi tu diinfakkan kepada charity Diana pula. Apa namanya?
5: Adina
3: siapa?
5: Adina tu actually nama perempuan. Perempuan yang menunjukkan.
3: Tahulah perempuan.
5: Kan dia sebab kami semua perempuan.
3: Awak jelas saya lelaki.
5: Tapi lelaki ada. Lelaki sebagai sukarelawan.
3: Penggerak.
5: Penggerak dia semua perempuan.
3: Adina ni?
5: Adina.
4: Sama lah. Rumah Ngaji Mekah pun semua perempuan. Orang terkejut. Petugas perempuan.
3: Tapi tak adalah maksudnya homestay tu boleh sewa kat perempuan je. Tak lah kan. Lelaki pun
4: kita
3: boleh.
4: Ada bilik kelamin ada. Kita ada buat servis macam apa untuk orang macam tinggal terkandas flight. Kita bagi percuma je.
3: Alhamdulillah.
4: Ada macam suami sakit masuk hospital, jadi dia takkan nak duduk hospital lama-lama. Jadi kita bagi tinggal free lah. Ada hari tu abang dia hilang. So adik yang hilang lama juga lah, sebulan ke. So adik dia datang, kita bagi duduk free je sebab kita nak bantu. Kan, dia dah susah kan, takkan nak duduk hotel lagi mahal.
3: Faham. Betul sekali lagi kepada anda. Kalau ada rezeki, mari kita follow kan. Dalam usahan homestay Dar Ehsan. Okay. Apa pondok ngaji?
4: Rumah Ngaji Mekah.
3: Rumah Ngaji Mekah. Ni kita kena follow ni Rumah Ngaji Mekah. Puan Rahayah kita. Dan bila ada banyak, macam kira kalau ada keuntungan tu, memang sememangnya sebahagiannya akan diinfakkan kepada Ardina tu. Boleh share sikit tak lagi kalau kepada sesiapa yang tengah dengar ni kan, Puan Dena, korang nak membantu juga Ardina ni, boleh?
5: Okay, Ardina Charity Circle ni, itu nama komersial dia lah, nama Melayu dia, Pertubuhan Kebajikan Ardina.
3: Okay?
5: Sebab Ardina ni dia, kita fokus pada kanak-kanak, so maklumat tentang bagaimana nak bantu, cara nak bantu ataupun siapa penerima manfaatnya, semua kita letak di social media kita, di Instagram, di TikTok dan juga di Facebook lah. Jadi sekarang orang kata penerima manfaat yang paling kita bantu adalah kanak-kanak kanser dan juga kanak-kanak yang mengidap penyakit kronik. Tapi banyaknya kanak-kanak kanser lah, dan kita juga berurusan direct dengan apa ni, pihak ibu bapa dan juga kumpulan sokongan yang yang berkaitan dengan kanak-kanak kanser. Kan, dan juga dengan hospital sekali kita bekerjasama lah untuk pastikan bantuan ataupun sumbangan orang ramai tu sampai kepada mereka.
3: Jadi boleh tergerak nak membantu dengan sepenuh hati ni kan. Satu kanser kanak-kanak ni, anak pernah terkena kanser masa kecil dulu ke?
5: Tak ada. Dia sebenarnya ceritanya, kita sebenarnya nak plan kita tu sebenarnya sebab kita banyak terlibat dengan NGO. Jadi bila kita jumpa ramai orang, lepas tu tiba-tiba tersembang-sembang dengan apa ni, ibu bapa kepada kanak-kanak kanser. Jadi mak dia ni cerita pasal anak dia mengidap kanser kan. Jadi mak dia cerita betapa susahnya dia nak pakai, sebab anak kanser ni dia kena rawatan kemoterapi lah, radioterapi lah. Jadi bila pakai ada rawatan macam tu, dia perlukan diapers yang banyak sebab nak tukar selalu kan.
3: Lepas tu mahal.
5: Jadi banyak sampai menjadi satu beban pula pada diorang kan. Jadi Ardina ni kecil je, jadi kita bantu meringankan dari segi kita bantu bagi diapers, bagi susu, untuk meringankan beban diorang. Jadi dia boleh fokus pada treatment.
3: Tu bila tengok tu dia macam happy, seronok. Dia rasa beban dia tu dah macam dah terlerai tu. Itu yang berkeramai-berkeramai pula yang boleh dia bantu. Berapa ramai yang Ardina punya kira geng-geng
5: tim Ardina tu lah,
3: dengan Fadiana ni.
5: Ardina punya tim sebenarnya ada 10 orang main dan kita buka, kalau ada program apa-apa kita buka pada sukarelawan. Dan kita ada satu orang kata macam friends of Ardina lah
3: gitu.
5: Siapa-siapa macam sukarelawan, siapa-siapa nak join dia free, dia join.
3: Kepada anda tengah dengar tu, sambil lepak tak tahu nak buat apa, nak main bola, lama tak jumpa tim bola anda, meh join. Tapi kena perempuan je kan?
5: Tak sukarelawan open. Lelaki perempuan boleh.
3: Itu pun nak cari jodoh ke kan?
5: Kalau cuba boleh kan?
3: Sekufu.
5: Sama sekerelawan.
3: Kena. Apa pun tengok sebanyak pun ya. No. Ngampun. Rohaya yang suka lagu ni. Baldu biru yang mana? Mari kita dengar. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.

Terima kasih disyakkan untuk anda ya. Banyak radio teman-teman dipilih untuk dengarkan Selangor FM. Daripada Sis Ella Balkis, Kak Zilitawan, kita mengucapkan selamat hari raya dan dahau untuk kita bersama. Juga kepada sahabat kita Cik Awi, Mak Embong dengan keluarga tersayang dalam perjalanan ni ke Sungai Besi Ruwadi. Okay, salamlah keluarga semua tu. Semoga insyaAllah selamat sampai dan juga bergembira di hari raya yang mulia ini. InsyaAllah esok nanti saya temankan waktu yang sama. Selepas ini ada bersama dengan Balun. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat. Okey, moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat macam yang berbahagia ya. Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman juga sihat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam Abalung yang handsome, kaya dan berjaya.
1: Amin. Alhamdulillah. Apa pujian dan juga doa tu. Okey. Datuk, diam tak diam kita dah semakin hampir, okey. Jemaah haji kita pun bermula 4 hari bulan Jun ni akan penerbangan yang pertama pulang ya.
2: Yang ke-42
1: belum. Wah, maknanya kita semua berapa? 44.
2: 45.
1: 45 slot insya-Allah ya, sampai 31 Mei tu ya.
2: 31 Mei ya.
1: Okey, jadi untuk petang ni perkongsian daripada Datuk Mesti Rehla Baitullah, silakan.
2: Okey Abalun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah. Petang ini kita kembali lagi dalam Rehlah Batullah 2.0. Dari ilmu ke rasa, di rasa ke cinta. Tuan-tuan sidang pendengar, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Kalau Mekah membuat manusia menangis kerana takut kepada Allah, Madinah pula membuat manusia menangis kerana cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramai jemaah bila sampai di Madinah, tiba-tiba berubah. Yang keras menjadi lembut, yang panas baran jadi tenang, yang hatinya berserabut mula terasa damai. Kerana apa? Kerana Madinah bukan sekadar sebuah kota. Tetapi kota yang di dalamnya bersemadi insan paling dicintai Allah. Kekasih Allah. Dan sebab itu ramai jemaah berkata, antara yang banyak, yang ramai-ramai yang pernah saya bawa, dia kata, Ustaz, dekat Madinah ni saya rasa lain macam Ustaz. Saya rasa hati saya lain sangat, dia kata. Ada yang menangis ketika memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak sanggup meninggalkan raudah. Ya, kadang-kadang saya bawa jemaah sampai boleh angkat tengah sujud tu. Sebab punyalah tak nak berpisah dengan raudah Riyadatul Jannah. Dan ada yang diam termenung dalam Masjid Nabawi kerana terlalu tenang ketika berada di sana. Dan sebab itu, hari ini tajuk kita ialah Madinah, kota yang membuat hati menjadi lembut. Tuan-tuan dan perempuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Madinah ialah kota hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kota dakwah, kota perjuangan dan kota cinta. Di sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Islam Madani. Di sini baginda ketawa, di sini baginda menangis, berjuang dan akhirnya beliau dimakamkan di bumi Madinah. Dan sebab itu Madinah bukan sekadar tempat yang dilihat oleh mata, tetapi kota yang dirasai oleh hati. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizan 'alai ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan kebaikan bagi kamu dan terhadap orang-orang beriman. Baginda sangat penyayang lagi penuh belah kasihan. Kita perhatikan dalam ayat tersebut, Allah menggambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai insan yang terlalu mengambil berat tentang umatnya. Baginda bukan sekadar menyampaikan agama, tetapi baginda mencintai umatnya. Bahkan Nabi SAW memikirkan kita walaupun kita hidup ribuan tahun selepas baginda wafat. Walaupun kita tak pernah pun lihat fizikal junjungan besar Nabi SAW. Dan sebab itu ramai manusia menangis di Madinah kerana merasa terlalu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, dalam sabdanya al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Ha. Kenapa Madinah begitu istimewa? Kerana Madinah membawa ketenangan. Bukan ketenangan di hotel, bukan ketenangan bangunan, tetapi ketenangan jiwa. Ramai manusia datang ke Madinah dengan hati yang penat, tetapi pulang dengan hati yang lebih lembut. Kerana di Madinah, manusia belajar tentang kasih sayang, tentang adab, tentang kelembutan dan tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hati manusia terlalu keras dengan dunia sampai Allah bawa dia ke Madinah untuk belajar menjadi lembut semula. Ya, sekarang kita tengok jemaah-jemaah kita sedang menyelesaikan jamrah dan ada yang buat apa ni nafal awal, maka dah selesailah dan mudah-mudahan sempurnalah haji mereka, dan sudah ada juga yang berangkat ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah ni mengambil masa kurang lebih 6 jam naik bas. Adalah berhenti sekali di R&R ya. Untuk solat jamak ataupun singgah minum dan sebagainya. Di sinilah apabila sampai di Madinah, Masya Allah, kita amat terasa satu keadaan yang tak dapat digambarkan. Kerana apa? Kerana di Madinah ini ada syurga yang disebut Raudah Riyadatul Jannah. Ada makam junjungan besar Nabi SAW. Ada perkuburan ahli-ahli syurga iaitu Jannatul Baqi. Ada bukit yang Allah sebut ada dalam Al-Quran bahawa bukit tersebut berada di syurga iaitu Jabal Uhud. Dan banyak lagi tempat-tempat yang istimewa di Madinah yang jarang-jarang dilepaskan oleh jemaah kita ketika berada di sana. Ya? Jadi kalau ditakdirkan Allah para sidang pendengar satu hari nanti sampai ke Madinah, ya, berazamlah, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, pertamanya untuk kita datang ke makam Rasulullah SAW. Dan kita menemui Rasulullah dan bolehlah kita bertawasul dengan keberkatan Rasulullah. Kerana Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ziarah aku ketika aku mati, sama seperti ziarah ketika aku hidup. Sebab itu lain benar rasanya bila kita dapat sampai ke sana, kita bagi salam, kita bercakap dengan Rasulullah dan macam dan banyak lagi perkara-perkara yang yang digambarkan dalam Al-Quran, contohnya dalam surah An-Nisa ayat 64 ya. Kita bertawasul kepada Rasulullah SAW, kita beritahu kita ni banyak dosa, mintalah Rasulullah sampaikan kepada Allah untuk ampunkan dosa kita. Ada dalam satu kisah seorang sahabat Nabi, dia bermimpi seorang Badawi minta Rasulullah ampunkan dosa dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku datang daripada negara yang jauh, ya aku ni banyak dosa, ya Rasulullah, kau tolong sampaikan kepada Allah, ampunkan dosa aku. Itu waktu tu dia bercakap tu dekat dengan makam Nabi lah. Waktu tu Nabi dah meninggal. Yang sahabat ni, dia rasa orang Badawi ni nampak macam kurang hajar, biadab. Cakap dengan Rasulullah macam tu, tengkin-tengkin. Dia marah sangat sampai dia tertidur. Dalam tidurnya, dia termimpi, dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, tadi kamu nampak dah sahabat? Ada satu orang Badawi cakap dengan aku, nampak macam kasar, cakap dia bawa banyak dosa, minta aku sampai pada Allah. Ya Rasulullah, aku marah sangat, dia ni biadab, aku marah, nanti aku nak cari dia, aku nak marah dia. Jangan kamu marah, kata Nabi. Nabi kata jangan marah, dia Arab Badawi. Arab Badawi ni no school punya orang, jangan marah. Aku cuma nak beritahu kamu, kamu pergi cari dia, sampaikan salam aku dan tolong beritahu dia bahawa aku dah sampaikan pada Allah dan Allah telah pun mengampunkan dosanya. Jadi kisah ini ya, banyaklah ada petikian ulama, ada kata hadis ni maudhu' dan sebagainya, tapi tak kisahlah. Kalau ini yang boleh kita sampaikan pada Rasulullah ya, berdasarkan ayat An-Nisa ayat 64, kalau kita sampai Madinah nanti kita pun boleh bertawassul minta kepada Rasulullah ya, supaya tolong sampaikan pada Allah, ampunkan dosa-dosa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin ya, pada petang hari ini masih lagi hari Tashrik ya, 12 Zulhijjah.

0: para sidang pendengar sekalian untuk sama-sama kita berdoa di hari Tashrik yang kedua ini, mudah-mudahan Allah perkenankan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, Tuhan yang memuliakan kota Madinah, lembutkanlah hati kami sebagaimana Engkau melembutkan hati para pecinta Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan kami umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di bibir tetapi pada akhlak dan kehidupan kami. Jika hati kami terlalu keras, ya Allah, maka lembutkanlah. Jika hati kami terlalu jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dekatkanlah. Wahai Allah, jangan biarkan dunia mematikan hati kami dan kurniakanlah kami peluang untuk menziarahi Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kami meninggalkan dunia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tentuan sidang pendengar yang dimuliakan Allah, Madinah mengajar manusia bahawa hati yang lembut lebih kuat daripada hati yang keras. Kerana hati yang lembut mudah menerima hidayah, mudah mencintai Rasulullah dan mudah dekat pada Allah. Dan mungkin antara tempat paling indah dalam hidup seorang manusia bukan tempat yang paling mewah, tetapi tempat yang membuat hati kembali mengenal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu dari saya. InsyaAllah esok kita bersuah lagi pada pukul 6 petang dengan tajuk Selesai Haji, Adakah Kita Benar-Benar Berubah? Sekian dulu daripada saya, Balong.
1: Ya, saya Datuk.
0: Bye-bye.
1: Okey, bye-bye juga untuk Datuk. Terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada hari ini. Jadi pastinya untuk anda, jangan lupa setiap hari pukul 6 petang kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman, Menteri Rancangan Rela Baitullah, dan siaran ulangannya pada pukul 8.05 pagi esok.
2: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Di lebuh raya PAS E1 arah selatan, trafik dilaporkan bergerak perlahan Sungai Buaya ke Rawang. PAS E2 juga arah selatan, Plaza Tol Sungai Besi ke UPM, Nilai Utara ke Nilai. Juga perlahan arah utara, Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Di lebuh raya Shah Alam Kesas E5, arah timur juga perlahan kewajipan ke Plaza Tol Sunway. Arah barat juga perlahan Kinrara ke Susur Puchong Jaya. Seterusnya di lebuh raya Elite E6 arah selatan, perlahan Bandar Saudara Putra ke Putrajaya dan juga Putrajaya ke Bandar

0: Pantai Dalam, juga perlahan arah barat Sunway Pyramid ke persiaran tujuan. DLDPE 11 arah utara juga perlahan Taman Megah ke SS2 dan juga perlahan arah selatan Plaza Tol PJS ke IOI Mall Puchong. Dan yang terakhir sekali di Lebuhraya KL Putrajaya Max E20 arah selatan juga trafik dilaporkan bergerak perlahan Kuchai Lama ke Bukit Jalil. Pengguna Lebuhraya dinasihatkan untuk merancang perjalanan dengan menggunakan cadangan jadual waktu perjalanan ataupun travel time adversary TTA yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat konsesi Lebuhraya utama di musim perayaan dan juga cuti persekolahan ini. Pastikan kendaraan anda diselenggara untuk pemanduan yang lebih yakin dan lancar di Lebuhraya. Jadi kepada anda juga yang ingin berkongsi info trafik di Sungai FM, hantarkan saja perkongsian anda ke 019-330-4425.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuhraya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidiladha daripada kami, Selangor FM Radio, nombor 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
3: Alah,

الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Saat kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam keadaan ketakutan. Bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula ataupun tidak. Alhamdulillah, kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan aman dan sejahtera. Maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebetulan tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai suatu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan. Dalam konteks negara kita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan di awal yang membawa maksud, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri, yakni orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada kitab, yakni Al-Quran dan Rasulnya, yakni sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih elok pula kesudahannya. Perintah untuk mentaati ulil amri setelah diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya menunjukkan bahawa ia adalah suatu kewajipan yang besar ke atas setiap Muslim. Ia memberi isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi, manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Perintah untuk mentaati pemimpin bukan sahaja dinyatakan di dalam Al-Quran, bahkan ia turut diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemimpin selagi mana masih dalam perkara kebaikan dan bukan perkara maksiat. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wat-ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Dengar dan taat kepada pemimpin adalah suatu hak yang mesti ditunaikan selagi mana tidak diperintahkan untuk melakukan perkara maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan perkara maksiat, maka tidak perlu dengar dan tidak perlu patuh.
riwayat Al-Bukhari. Sidang jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda yang menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung yang menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Pada hari ini, dunia sedang berhadapan dengan pelbagai ketidaktentuan. Pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, cabaran sosial yang kian mencabar kesabaran masyarakat. Semua ini memberi kesan kepada kehidupan kita sebagai rakyat, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak boleh bergantung hanya kepada kepimpinan dan juga tidak boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan ia menuntut suatu kesatuan yang utuh, di mana semua pihak mengembeling tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan kepada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembeling tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharapkan kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam melaksanakan tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan dirgahayu tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Pertama, umat Islam hendaklah melaksanakan kewajipan dengan menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, kerana daripadanyalah lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Kedua, umat Islam hendaklah memperkukuhkan kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Ketiga, umat Islam hendaklah bertanggungjawab memelihara akhlak, berdisiplin dan keharmonian masyarakat, kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yaitu orang Islam yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Dan ingatlah kepada Allah jualah kembali segala urusan. Suratul Hajj ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1, Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang, 7.22. Zon 2, Sabak Bernam dan Kuala Selangor, 7.24. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat, 7.22 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: What? Mosquito!

0: Ya, abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Okay, ni abang juga nak kongsikan kepada anda. Ni satu cerita lah dekat mana ni. Okay, kejadian berlaku di Dubai ya. Sebuah robot humanoid mengundang perhatian ramai apabila menyertai solat sunat Aidil Adha di sebuah masjid di Dubai. Rakaman video yang dimuat naik di platform TikTok menunjukkan robot terbabit berjalan memasuki masjid sebelum menunaikan solat sambil memakai serban dan juga jubah berwarna putih. Dan lebih mengejutkan lagi, robot itu menunaikan solat secara berjemaah. Dan ia juga dikatakan pernah melakukan azan menggunakan mikrofon masjid semasa bulan Ramadan pada tahun ini. Hai, macam-macam ya dunia ya, manusia tak pergi masjid, robot pula yang jadi pengganti. Mungkin kata orang nak menyedarkan manusia lah sebalik apa yang terjadi ini.

tulang, kulit, tapi daging tak sedekah, korban kita tak sah, tak dapat pahala. Jadi sedekah daging korban tu adalah wajib. Kita nak sedekah banyak mana? Jawabnya, lagi banyak daging yang disedekahkan, maka lagi banyaklah pahala yang dapat. Paling sikit daging korban yang disedekahkan, maka sedikitlah pahala yang kita dapat. Susunan pahala dia macam inilah. Kalau nak pahala yang paling banyak, nombor satu, kita katalah kita ambil satu bahagian daripada lembu, dapat 15 kilo. Maka ambillah 1 kilo saja untuk dimakan sebagai nak mengambil keberkatan. 14 kilo lagi ni, kita sedekah semuanya. Ini pahala paling banyak. Yang kedua, terdapat satu bahagian tu 15 kilo, kita ambil 1/3 daripada 15 kilo tu, lebih kurang 5 kilo, 10 kilo lagi kita sedekah. Ini, tapi pahala dah kurang dengan nombor satu tadi. Yang ketiga, daging korban 15 kilo tadi ni, kita bahagikan dua. 7.5 kilo kita ambil untuk dimakan bersama ahli keluarga. 7.5 kilo lagi kita sedekahkan. Tapi pahala dah semakin berkurang. Dan yang keempat, kita bahagikan daging korban itu kepada 3 bahagian. 1/3, 1/3, 1/3. Bermakna 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. 5 kilo kita ambil untuk dimakan bersama ahli keluarga. 5 kilo lagi kita sedekahkan kepada pakir miskin. Dan 5 kilo yang terakhir, kita hadiahkan kepada orang kaya. Tapi dia punya pahala sedekah tu dah duduk nombor 4 dah. Yang kelimanya ialah daging korban yang 15 kilo tadi ni, kita ambil banyak. Dari 15 kilo tu, ambil 14 kilo simpan dalam TL nak makan banyak hari sama dengan ahli keluarga. Kita hanya sedekahkan 1 kilo sahaja pun sah korban kita. Tapi pahala sikit. Sebab syarat sah korban ni menyedekahkan daging korban tu walaupun sedikit. Jadi 1 kilo tu kira sikit berbanding dengan 14 kilo yang kita ambil oleh bubuh dalam TL untuk dimakan bersama ahli-ahli keluarga. Wallahu a'lam.

0: Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidiladha daripada kami, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Refleksi. Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran, awan gelap menutup langit, angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat, segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita, dan gitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan, terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan, tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan apabila kita membiarkannya. Kita belajar bukan setiap hari mesti cerah. Bukan setiap hari kita harus tersenyum. Bukan setiap hari kita boleh mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil walaupun awan gelap datang dan pergi. Hari ini biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPS.

Syaman dengan segalanya. Allah, hai, selamat malam juga ya. Kita nak ucap kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Kuala Selangor, di kampung Bukit Belimbing juga tengah dengarkan Selangor FM. Sebab apa Abang sebut kampung Bukit Belimbing? Sebab Iwan Syaman sekarang dia memang bermastautin dekat kampung Belimbing, Kuala Selangor. Terima kasih lah ya untuk anda walau di mana juga mendengarkan Selangor FM. Anda bertemu kembali untuk PM Local sampai pukul 8 malam, dan selepas tu bersama dengan Hazman pula. Okay, sampai pukul 12.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Tabassum lagu ini daripada Mesut Curtis memang bermaksud senyum. Okay, jangan masam-masam, senyumkan muka anda. Walaupun hakikatnya jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia hari ini, amaran ribut putih susulan jangkaan hujan lebat di hampir semua negeri malam ini. Jadi sila ambil maklum, di semenanjung kawasan yang jangkaan terlibat adalah Perak di Larut Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Kelantan pun ada juga, begitu juga di Pahang dan juga di Terengganu. Dan hujan lebat juga dijangkakan turun di Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, di Johor dan juga di Sabah dan juga Sarawak. Jadi sila ambil maklumlah mengenai ribut peti yang dijangka melanda hampir semua negeri pada malam ini.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Manjo dan juga Ida Ezrin dengan adik saya Abis Sora. Okey, Abis Sore. Ha, ni abang temankan anda untuk MH 812 menanti sekejap lagi pukul 9.15 minit malam kita ada curahan hati, ada perkongsian yang akan kita kongsikan kepada anda. Tapi malam ni juga mesti MH 812 baru nak kongsikan tentang, mungkin anda terdengar tentang jangka masa kita nak simpan daging korban ni. Ada yang mengatakan tak boleh simpan lebih 3 hari. Jadi ramai yang keliru tentang simpan isu daging korban. Jadi abang nak kongsikan timbul persoalan tentang tempoh untuk menyimpan daging korban ni, malah ramai sebenarnya yang masih lagi keliru mengenai hukumnya dalam Islam. Jadi berikutan tersebut, wujudnya satu hadis yang melarang daging korban disimpan lebih daripada 3 hari. Jadi menurut mufti wilayah persekutuan, para ulama berbeza pendapat terhadap hukum menyimpan daging korban. Dan berikut ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, haram menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Dan ini adalah pendapat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di mana ia berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim, iaitu daripada Abu Ubaid, bahawa beliau berkata, aku telah bersama Ali bin Abi Talib ketika hari raya korban, maka beliau memulakannya dengan solat sebelum berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah kita daripada makan daging korban melebihi 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Dan seterusnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga ada menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu memakan daripada daging korban melebihi 3 hari. Dan hadis ini diriwayat oleh Muslim. Dan boleh untuk pandangan yang kedua pula, mengatakan dibolehkan untuk menyimpan daging korban melebihi 3 hari, dan hadis mengenai larangannya itu telah pun dimansuhkan. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, di mana terdapat banyak hadis yang menunjukkan kepada keharusan menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Antaranya riwayat daripada Abdul Rahman bin Abis, daripada bapanya telah bertanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun melarang memakan daging korban melebihi 3 hari? Dan jawab Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, iaitu melarangnya pada tahun di mana manusia berasa lapar, dan demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan akan yang kaya dapat memberi makan kepada yang miskin, namun kemudiannya kami juga menyimpan bahagian kaki kambing dan memakannya 15 hari kemudian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada juga satu lagi hadis yang menunjukkan larangan tersebut telah dimasukkan, daripada Salamah bin Al-Aqwa telah pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang melakukan korban, janganlah kamu menyimpan sesuatu pun daripada daging tersebut di rumah. Ketika mana tibanya tahun hadapan, para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah perlu kami melakukan seperti mana tahun lepas? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, makanlah kalian, berikanlah makan kepada orang lain dan simpanlah. Kerana pada waktu itu, yang ini tahun lepas, manusia berada di dalam kesusahan, yang ini kelaparan, dan aku menginginkan agar kamu membantu yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi melihat kepada perbahasan ini, para ulama mengatakan pendapat kedua lebih tepat, dan ianya telah pun memansuhkan pendapat pertama seperti mana yang dinukilkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya sebelum ini. Jadi Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah menyebutkan dibolehkan untuk menyimpan sebahagian daripada daging korban, ada pula larangan menyimpan daging korban melebihi 3 hari, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkannya, dan ianya sabit dalam hadis yang sahih lagi masyhur. Jadi ianya juga melihat kepada ilah atau sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, kerana pada waktu itu berlakunya musim kelaparan, dan tujuan larangan tersebut adalah untuk membantu mereka yang berada di dalam kesusahan. Jadi sekiranya daging korban disimpan melebihi 3 hari, maka tujuan memberi makan mereka yang memerlukan tidak tercapai. Jadi itulah jelas dalil-dalil yang mengatakan tentang sebenarnya boleh untuk disimpan lebih pada 3 hari.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, jangan lupa kejap lagi 9.15 minit malam untuk curahan hati nampak okey, tapi insyaAllah kita akan bersama dengan seorang konselor kita, Encik Muhammad Zulfikri bin Saluddin, ahli Pakamah International. Kita akan berbicara tentang pengorbanan ataupun hijrah. Kena sangatlah, kata orang, dengan suasana mood kita berhari raya di Aidil Adha ni. Dinantikan 9.15 minit malam untuk curahan hati di Selangor FM, pilihan depan.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat. Alhamdulillah, sekarang dah pun 9.16 minit malam. Seketika jom kita bersama-sama mesti rancangan curahan hati. Nampak okey, tapi Azmira Diana Musa nama penerbitnya. Dan pastinya untuk malam ni, insyaAllah kita nak berbicara tentang pengorbanan atau hijrah, kena dengan suasana mood kita masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidiladha. Jadi pengorbanan dan juga hijrah adalah dua perkara yang saling berkait dalam kehidupan. Jadi untuk berubah menjadi lebih baik, seorang perlu sanggup berkorban, okay? Sama ada meninggalkan masa lalu, melawan ego ataupun melepaskan perkara yang pernah memberikan keselesaan. Hijrah pula bukan sekadar perubahan luaran, tetapi perjalanan hati untuk mencari ketenangan, kekuatan dan juga kehidupan yang lebih bermakna.

0: Jadi dalam proses hijrah, pasti kata orang ada ujian, dan juga bila ada ujian, ada juga air mata yang mungkin akan keluar. Jadi ada yang terpaksa memendam rasa kehilangan seseorang ataupun berdepan pandangan orang sekeliling demi untuk mempertahankan perubahan yang ingin dilakukan. Namun setiap pengorbanan itu sebenarnya sedang membentuk jiwa yang lebih kuat dan juga matang. Hakikatnya hijrah bukan tentang menjadi sempurna dalam sekelip mata, tetapi tentang usaha untuk terus memperbaiki diri walaupun perlahan, kerana setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah satu bentuk pengorbanan yang bernilai dan tak pernah sia-sia. Itu mukadimah daripada Balung, tapi hakikatnya saudara, malam ni kita akan berbicara bersama dengan Encik Muhammad Zulfikri bin Salihuddin, Ahli Pekamak International. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jelas ya suara Balung?
1: Oh, alhamdulillah belum jelas.
0: Alhamdulillah suara Cik Zul pun. Apa lu nak panggil Cik Zul ke Cik Muhammad Zul macam mana? Nama manja ni.
1: Panggil kat sekolah panggil Cikgu Zul tak apa, Cik Zul pun tak apa.
0: Cikgulah panggil Cikgu Cikgu Zul . Gulah. Jadi dah berapa lama dah join dengan Ahli Pekamak International ni, Cikgu?
1: Alhamdulillah setakat ni sejak saya grad lah.
0: Alhamdulillah. Memang masa belajar dulu memang ambil bidang kaunseling .
1: Ya, betul
0: Abang. Okey, jadi untuk tajuk yang kita akan perkatakan pada malam ni, cikgu setuju tak pengorbanan ataupun hijrah ni sebabnya ramai yang nampak ia sebagai satu perubahan besar lah dalam hidup. Jadi pandangan cikgu sendiri, kenapa proses hijrah ni sering datang bersama dengan sakit ataupun kadang-kadang kehilangan?
1: Baik, okey Abang. Saya panggil Abang boleh .
0: Memang panggilannya Abang.
1: Okey. Baik, Abang. Pertama sekali, alhamdulillah kita berada di bulan yang sangat mulia. Yeah. Sebelum saya pergi kepada persoalan, sebelum saya menjawab soalan, ingin saya ucapkan selamat Hari Wartawan Nasional lah pada hari ini.
0: 29 hari bulan. Terima kasih banyak.
1: Okey, baik. Okey, menjawab soalan, kenapa hijrah ni jadi datang dengan sakit dan kehilangan? Sebenarnya kan, Abang, hijrah ni dia sebenarnya satu pengorbanan. Pengorbanan kepada ke arah daripada diri yang kurang baik kepada yang baik. Itu lebih kurang definisi yang mudah kita faham lah.
0: Cikgu sendiri pernah kehilangan tak?
1: Pernah lah, pernah. Saya kehilangan, pernah. Kehilangan ayah.
0: Sama-sama, kita sama.
1: Jadi itulah, maksudnya bila kita kehilangan tu kan, kita nak ubah diri kita yang sakit, yang masih lagi rasa berbekas di hati tu. So dekat situlah kenapanya hijrah ni dia, proses dia datang dengan sakit dan kehilangan lah.
0: Okay, jadi ramai
1: dan sebab
0: ramai juga yang bila dia ni hilang apa semua, dia berjuang dalam diam untuk berubah kepada ke arah kebaikan kan. Apa sebenarnya cikgu kekuatan yang diperlukan seorang untuk terus istiqamah dalam hijrah mereka ni?
1: Sebenarnya belum kan? Kalau daripada sudut kaunseling lah, kalau kita tengok daripada sudut kaunseling, satu daripada teori ni lah, teori reality lah, daripada William Glazer, ada lima basic ni. Basic ni maksudnya lima perkara yang mesti ada. Kalau kita tak ada, kita akan jadi bermasalah lah. Antaranya survival, kasih sayang, kuasa, kebebasan dan keseronokan lah. Dan cuma saya nak highlightkan dekat sini, kalau kita nak hijrah, kita nak istiqomah, mesti kita ada kasih sayang lah. Maksudnya kasih sayang daripada siapa? Daripada orang sekeliling kita. Itu daripada sudut satu lah. Yang kedua dari sudut daripada REBT juga, CBT ni Cognitive Behavior Therapy lah. Dia ada satu teori. Kalau kita nak dapat kekuatan dalam kita berhijrah ni, kita mesti ada peneguhan apa belum? Peneguhan maksudnya apa belum kan? Kalau kita buat sesuatu, kalau kita dalam proses berhijrah, kita berjaya, kita bagilah satu reward, peneguhan yang positif. So kalau sebaliknya kita berhijrah, kita kurang berjaya ataupun belum lagi berjaya, mungkin kita boleh bagi punishment. Itu orang panggil peneguhan antara reward dan punishment lah. Untuk kita kekalkan kekuatan kita untuk terus istiqamah dalam kita berhijrah belum.
0: Okay, jadi malam ni cikgu kita juga akan buka bagi peluang kepada pendengar-pendengar kita. Kalau ada persoalan yang ingin anda kemukakan, boleh hantarkan mesi WhatsApp Sungai FM di 019-330-4425. Okay, jadi kepada anda juga, anda boleh saksikan kami berdua malam ni, Abang Long di Konti Sungai FM dan juga Cikgu Zulfikri. Cikgu mengajar sekolah mana cikgu?
1: Saya di Kamunting, Perak.
0: Oh, jauh.
1: Patut
0: penerbit
1: sekarang
0: tajak.
1: Sekarang di kampung, cuti.
0: Kampung kat mana?
1: Kampung di Pahang.
0: Oh, jauh juga. Temeluk
1: Pahang.
0: Ingat dekat Selangor pun jauh juga ya, mengajar dekat Perak. Asal Pahang ya. Ya,
1: meratap. Berhijrah belum? Ha. Berhijrah.
0: Melakukan pengorbanan juga ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita berhibur dulu. Ini sebuah lagu ni, lagu yang berjudul Panggilan Baitullah. Okey, lagu ni dengan daripada Abdul Halim Masnan ya, dan ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Abdul dan juga Fikri Arif. Mungkin ada cerita yang Cikgu sendiri tahu mengenai lagu ni. Kita dengarkan dulu Panggilan Baitullah, dan selepas ni kita akan raikan ya, soalan daripada rakan-rakan pendengar kita untuk nampak okey tapi di bawah tajuk pengorbanan atau hijrah.

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Kita masih lagi dalam curahan hati nampak okey, tapi kita bersama dengan Cikgu Muhammad Zulfikri bin Saluddin, ahli Perkama International. Jadi Cikgu dah dengar tadi lagu panggilan Baitullah. Cikgu sendiri dah pernah menjadi tetamu Allah?
1: Setakat ni belum lagi ya, belum.
0: InsyaAllah sama-sama kita doa je. Suatu hari nanti Cikgu dah juga balong. Mungkin mana tahu tahun yang sama kita ke sana, insyaAllah. Malam ni kita bertemu dekat udara kan, insyaAllah ya. Siapa tahu nanti rezeki kita dapat bersama-sama menjadi tetamu Allah. Dan kita masih lagi sebenarnya Cikgu berbicara tentang pengorbanan atau hijrah. Kalau Cikgu sendiri suka yang mana? Pengorbanan dulu ke hijrah dulu? Ataupun hijrah yang mana? Yang mana menjadi pilihan
1: kalau
0: Cikgu?
1: Kalau saya saya akan memilih untuk pengorbanan dahulu.
0: Pengorbanan
1: sebab
0: dulu?
1: Dalam pengorbanan dahulu. Sebabnya dalam hijrah tu dia dah termasuk dalam pengorbanan. Tapi tak semua pengorbanan itu dikira hijrah. Tapi hijrah tu confirm pengorbanan. Jadi kita kena korban dulu lah.
0: Itu itu mendalam tu kata-kata hari ni tu ya. Ulang sekali lagi Cikgu. Kata-kata hari ni.
1: Tidak semua pengorbanan itu hijrah, tetapi hijrah itu adalah pengorbanan.
0: Okey, cantik, deep eh. Alright, kita ada soalan daripada rakan-rakan pendengar kita, antaranya ni yang kita terawal terima daripada Ani yang sahabat kita ni dari kaum Pempandan juga ya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang susah. Sejak muda saya bekerja untuk membantu ibu bapa dan juga adik-adik. Jadi sampai sekarang saya masih lagi mendahulukan keluarga berbanding dengan diri sendiri. Ini juga merupakan pengorbanan juga ya. Jadi kadangkala saya penat kerana banyak impian terpaksa dikorbankan. Jadi persoalannya, adakah salah kalau sesekali saya mahu memilih kebahagiaan diri sendiri? Dia macam mengeluh jugalah cikgu walaupun dia dah pun banyak melakukan pengorbanan untuk keluarga. Okey, komen sikit cikgu.
1: Ya, pertama sekali kepada pendengar saya rasa belum kan. Itu adalah manusia belum. Sebab walaupun kita berkorbankan belum, tapi manusia ni sometimes dia ada kehendak untuk memuaskan diri sendirilah. Okay. Itu adalah perkara yang biasa. Jadi kalau pendengar tadi bertanya, adakah salah untuk dia memberikan apa kebahagiaan untuk diri sendiri, ia tidak salah belum. Tidak salah. Dan itu adalah satu perkara yang baiklah. Baik sebab selain pada kita memikirkan pihak yang tertentu, kita juga perlu fikirkan diri kita juga. Sebab dalam satu kita panggil apa, dalam satu falsafah, kasih diri untuk mengasihi orang lain. Mana kita kena kasih diri kita dahulu apa belum? Lepas tu baru kita kasih kepada orang lain.
0: Tapi cara pada pandangan cikgu sendiri lah, cara terbaik supaya keluarga pun tak terasa dipinggirkan dan dia juga sendiri dapat kata orang melakukan pengorbanan apa kebaikan untuk diri dia sendiri. Mungkin cikgu sendiri ada cara nasihat untuk Puan Ani kita ni.
1: Wah, bagi saya belum ya. Cara yang terbaik adalah kita dengan berhikmah lah. Berhikmah ni dia fleksibel. Dia hikmah ni kita tak boleh nak pukul rata semua orang. Betul. Mesti ada satu cara yang sama je. Dia ibaratnya dalam pepatah kita berkata apa? Tarik rambut ya dalam tepung. Tepung tak selerok, rambut dapat dia tarik. Lebih kurang macam itulah. Maknanya kita kena betul-betul berhalus supaya dulu pihak kita dapat manfaat. Yang kedua belum. Saya rasa yang terbaik juga adalah assertif lah, assertif. Assertif ni dalam, kalau dalam kaunseling, kami panggil dia dalam assertif ni maksudnya kita boleh menyatakan ya dan menyatakan tidak. Tapi assertif ni mesti disaluti dengan adabnya, dengan hikmahnya supaya mereka yang kita berhubung atau berkomunikasi tu tidak terasalah bila kita bercakap atau bila kita meminta sesuatu.
0: Maknanya kena bijak ya, Cik Ani kita kena bijak. Sebelum kata orang nak memilih kebahagiaan untuk diri sendiri ni supaya keluarga pun rasa tak dipinggirkan selepas itu. Okey. Ini satu lagi soalan, boleh cikgu ya? Rancak ni, kita terima soalan daripada pendengar-pendengar kita yang seterusnya daripada Cik Halim dari Subang Jaya. Saya cuba berhijrah selepas melalui fasa kehidupan yang gelap. Saya tinggalkan banyak perkara yang dulu bagi saya cukup melalaikan. Tapi ada masanya saya rasa lemah dan ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Macam tu. Kadang-kadang dia jenis kadang-kadang orang bertaubat ni kan. Bertaubat ataupun dia dah insab ni. Kadang-kadang dia akan mudah untuk balik kepada perkara yang lama. Apa komen cikgu?
1: Betul. Itulah. Saya menarik ya soalan ni belum. Saya teringat dalam aspek Islam. Kalau kita dalam aspek Islam. Untuk kita berhijrah ni. Kita ada satu term tu, dia ada dua term. Satu mujahadah, yang kedua muhasabah. dua elemen ni, elemen ni mesti digabung jalinkan bersama. Maknanya mujahadah tu, anda kata ya, pendengar yang bertanya ingin terasalah macam rindu nak balik kepada zaman dulu ataupun sejarah-sejarah dulu kan, kita rindu kan. Di situ perlunya kepada mujahadah. Mujahadah ni maksudnya kita bersungguh-sungguh melawan nafsu untuk kita betul-betul berhijrah daripada yang buruk kepada yang baik. Kita betul-betul bersungguh-sungguh. Itu mujahadah. Yang kedua apa nama? Konsep yang kedua adalah muhasabah. Refleksi diri. Maksudnya, kita bila kita dah berhijrah, cuba kita tengok diri kita. Mana yang banyak manfaatnya? Mana kelebihan, kebaikannya? Adakah diri kita yang dahulu? Ataupun adakah diri kita yang sekarang? Barangkali ya, kita, bila kita dihijrah, mungkin Allah akan uji kita dengan ujian yang mungkin makin berat, mungkin makin makin rasa macam dulu kenapa lain. Bila kita dihijrah, kehidupan makin susah. Contoh ha, belum contoh macam tu ha.
0: Betul.
1: Yakinlah itu adalah ujian yang Allah bagi kepada mereka yang Allah kasih, supaya ada elemen mujahadah dan muhasabah. Dan pasti akhirnya hikmah di sebalik ujian itu, hikmah di sebalik pengorbanan hijrah itu akan muncul.
0: Dia dia normal ke cikgu?
1: Normal belum normal. Sebabnya belum kan? Bila kita berhijrah ni, dulu maaflah saya sebut dulu mungkin waktu kita lara, kita dalam dunia yang
0: orang sekarang sebut baik. Orang sekarang sebut jahiliah eh.
1: Jadi kan dulu kalau kita jadi liar, mungkin syaitan yang pengaruh kita tu yang sikit-sikit je, yang tak ada pangkat. Tapi yang belum, bila kita dah berhijrah kan, kita nak jadi orang baik ni, tiga paku datang. Syaitan tiga paku datang mengganggu kita. Itu normal lah belum. So itu penting kepada mujahadah dan muhasabah lah.
0: Okey, jadi bila dia menghadapi apa ujian ni macam ni, apa yang perlu dilakukan untuk Cik Alim ni? Cara yang terbaik untuk bagikan kekuatan pada dia.
1: Untuk Cik Alim, yang pertama Cik Alim, carilah rakan yang baiklah. Dalam konsep dalam saya teringat satu hadis ni yang Nabi kata, ar-rajulu 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikut orang yang direpat, dia rapat. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa yang kamu rapat. Jadi kan untuk Cik Ali, untuk mendapatkan kekuatan, carilah surrounding ataupun persekitaran yang positif, yang membawa ke arah kebaikan, yang boleh menyeronokkan bila berada dalam kebaikan. Itu adalah perkara yang paling penting lah, kekuatan. Yang kedua belum, berdoa lah. Berdoa. Tak dapat tidak, kita kena doa supaya Allah berikan kita kekuatan. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan tersebut, kita dapat menjadi orang yang terus berhijrah hingga ke akhir hayat kita.
0: Betul. Okey. Ini Abang Long ada terpanggil untuk tanya pada cikgu ni. Kalau seorang individu tu, dia mahu berhijrah tapi sering dihantui rasa bersalah terhadap masa lalu. Jadi bagaimana individu ataupun orang mereka yang boleh berdamai dengan diri sendiri? Macam lagu Naim Daniel tu kan, berdamai dengan diri sendiri.
1: Damai, okey. Saya bagi dua persepsi lah, belum. Satu perspektif counseling. Dalam counseling kami ada satu teori REBT, Rational Emotional Behavior Therapy. Secara ringkasnya, teori ini dia melihat manusia bermasalah disebabkan pemikiran tidak rasional. Antara pemikiran tidak rasional adalah dia terlampau dia nakkan kesempurnaan, dia terlampau dia mesti tidak bersalah, ataupun dia terlampau menyesal dengan dalam kesalahan dia. Jadi untuk mengelakkan perkara ini, kalau dalam psikoterapi counseling, kami dalam REBT, kalau Rational Emotional Behavior Therapy, kita kena lawan pemikiran tidak rasional tersebut lah. Kalau contoh dia dihantui sangat rasa bersalah, dia macam dikata aku sepatutnya sempurna, kenapa aku dah buat salah, aku sepatutnya tu lah, Abang Long, benda tu yang akan menyebabkan kan, rasa susah untuk bernampai dengan dia. So cara dia, kita kena terima apa yang telah berlaku. Dalam masa yang sama, kita perbaiki diri. Itu dalam perspektif kaunseling. Adapun dalam Islam, bersalah ni satu benda yang bagus lah. Sebab dia dalam rukun taubat lah. Kita ada tiga rukun taubat tu. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, berjanji. Yang pertama tu menyesal lah. Yang bagus menyesal ni, kita rasa bersalah tu bagus. Yang lebih bagus, bila kita rasa bersalah, kita lakukan satu perbuatan ataupun ibadah yang boleh menyebabkan kita diampunkan. Maksudnya kita move on lah. Kita move on dengan melihat apa yang berlaku sebagai pengajaran dan kita lebih berhati-hati di masa hadapan lah.
0: Kadang-kadang dia bila godaan tu lah macam cikgu cakap, dia hantar yang general kan. Itu yang boleh kata orang seorang tu dia balik pada perkara lama. Jadi satu lagi yang belum nak tanya pada cikgu. Mengapa setiap hijrah ataupun perubahan dalam hidup ni sering memerlukan pengorbanan yang cukup besar ya, dari sudut emosi dan juga perasaan cikgu?
1: Pengorbanan dan hijrah ni apa tu? Sebenarnya kita kalau dalam dulu lah sejarah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ni, daripada Mekah ke Madinah tu berhijrah dengan penuh dengan penuh emosi. Kenapa? Sebabnya meninggalkan tanah air yang pertama. Yang kedua, ada sahabat Nabi yang belum, Abdul Rahman bin Auf. Waktu tu Abdul Rahman yang belum, ya Allah, kaya, ibaratnya orang kaya lah, kaya. Ada banyak ladang, banyak aset. Tapi bila berhijrah di Madinah, habis kosong. Jadi kenapa hijrah ni penuh dengan emosi dan perasaan? Sebab kita keluar daripada zon selesa belum. Kita sebelum ni kan kita selesa dengan dunia kita kan. Contoh ha, kita selesa dengan dunia yang dunia liar, contoh ha, kita selesa. Jadi bila kita nak berhijrah, kita keluar daripada zon selesa. Itu yang menyebabkan emosi dan perasaan kita memerlukan pengorbanan yang sangat kuat lah. Sebab kita berada di zon selesa ke arah zon yang tidak selesa. Tapi yakinlah belum, bila kita berhijrah kan kepada zon yang tidak selesa tu, itu adalah sebenarnya lebih bagus untuk diri kita lah. Sebab kita akan lebih berhati-hati, kita akan banyak bermuhasabah, kita akan banyak mencari sistem support yang boleh membantu perubahan kita. Nah, itu bagusnya.
0: Okey, Abalung percaya ramai juga di kalangan peringat-peringat kita yang tak lepaskan peluang pada hari Arafah ya, memanjatkan doa pada Allah agar menerima taubat kita semua dalam melakukan perubahan, pengorbanan dan juga penghijrahan ke arah kebaikan. Baiklah, kepada anda rakan-rakan pendengar kita, lepas ini insyaAllah kita akan berikan lagi ruang kepada anda yang ingin bertanyakan soalan ataupun mengemukakan masalah anda kepada kaunselor kita pada malam ini, Cikgu Zulfikri bin Salahuddin, jauh daripada Kemunting, Perak, untuk sama-sama memberi ruang untuk anda rakan-rakan kita mendengar apa yang akan bakal dijawab oleh cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Menerusi curah nampak okey, tapi dalam tajuk pengorbanan atau hijrah.
2: Aku nampak okey, tapi

0: Okay. Okay, lagu Dalam Diam Mojek Hafiz dan juga Zain Akal dan juga Zamir Haris ni kena lah ya cikgu kan, dengan suasana seorang yang nak melakukan pengijarahan, melakukan pengorbanan, tapi macam-macam muka nampak senyum, tapi dari dalam hati ni membuat-buat macam-macam ni, nak lawan perasaan nak berhijrah daripada yang lama kepada baru. Okay, ini ada juga soalan daripada Marian, betul ya, Marian dari Sepang. Cikgu okay cikgu?
1: Okey.
0: Jelas ya?
1: Jelas.
0: Okey. Ini soalan daripada saudara Maria ni, saya sedang cuba berhijrah menjadi lebih baik. Okey, saya mula berubah dari segi cara hidup dan juga pergaulan, tetapi kawan-kawan mula menjauh. Tengok seorang tu kadang-kadang jadi baik kawan, betul ke ni? Betul ke balong ni kan? Ya. Jadi kawan-kawan mula menjauh kerana mereka kata saya sudah berubah. Saya sedih kerana kehilangan orang yang pernah rapat dengan saya. Jadi persoalannya bagaimana untuk kita nak kekal istiqomah walaupun terasa kesorangan? Sila cikgu.
1: Baik abang, pertama sekali ya. Pertama sekali, bila kita berhijrah, kita sebenarnya pergi kepada circle yang lain, persekitaran. Jadi, pendengar merasakan kawan sudah menjauhkan diri, kata dah berubah. Sebenarnya, mungkin circle yang lama dengan circle yang baru itu berbeza daripada sudut nilai. Yang kedua, berbeza daripada sudut gaya hidup ataupun amalan ke, ataupun kita punya gaya kita bergaul. Jadi dekat situlah nampak ada gap. Tu yang pertama lah belum. Okay. Yang keduanya kan, bagaimana kita nak terus istiqamah belum? Kita kena tengok perubahan yang kita lakukan, manfaatnya untuk siapa? Kita berubah ini kerana siapa? Adakah kita berubah kerana manusia ataupun kerana Allah? Jadi di situlah kita perlu muhasabah. Macam saya sebut awal tadi, elemen mujahadah dan muhasabah itu kita digabung jalinkan, kita sekalikan dan kita muhasabah balik. Sekiranya kita berhijrah kerana orang, pasti susah untuk kita jumpa orang yang betul-betul berterima kita. Sebab itulah manusia, abang. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Walaupun lahir daripada rahim sama ibu bapa, ibu mak ayah sama, tapi mungkin berbeza perangai, mungkin berbeza cita rasa. Begitu juga dalam kita berhijrah. Bila kita berhijrah, orang sekeliling kita tidak faham, orang sekeliling kita makin menjauh, yakinlah, mungkin ada dua perkara. Pertama, circle kita sudah berbeza. Circle dulu dengan circle lain, kita punya nilai dulu dengan nilai lain sudah berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lakukan refleksi diri, muhasabah. Circle mana yang lebih mendatangkan manfaat untuk diri sendiri? Circle mana yang lebih mendatangkan manfaat untuk kita bawa di akhirat kelak? Begitulah.
0: Kalau seorang tu dia nak tanamkan kekal istiqamah ni, kalau dia tanamkan atau orang bekal untuk kematian, menghadapi saat-saat kematian, lagi elok ke macam mana cikgu?
1: Ya. Itulah belum. Sebenarnya kan, kalau kita berhijrah ni, kita kena ada elemen juga, elemen akhirat lah. Maksudnya kita ada elemen tentang, kalau bagi yang Muslim, elemen akhirat itu, dia menjinakkan hati kita, dia melenturkan nafsu kita ke arah daripada hijrah yang tak baik ke hijrah yang baik. Daripada dunia kita dulu, dunia yang kurang baik, kepada dunia yang baik.
0: Memang maknanya kalau kita fikir tentang akhirat, fikir tentang kematian, insyaAllah perubahan hijrah kita itu akan berkekalan. Okey, ini ada persoalan juga cikgu daripada sahabat kita Lydia. Okey, saya pernah terlalu sayangkan seseorang sampai sanggup bertahan walaupun sering disakiti. Dan selepas hubungan itu berakhir, saya cuba berhijrah dan juga bangkit semula. Okey, ini kalau kita dapat cakap dengan cik Lydia ni, seronok ni cikgu ni . Tapi dia luahkan mesti WhatsApp ni . Jadi bagaimana untuk maafkan diri sendiri dan atas pengorbanan yang sia-sia ni cikgu?
1: Pertama sekali kan, katakanlah ya Puan Lydia pada dahulu, Puan Lydia berkorban.
0: Kita tak pasti dia puan ke cik ni.
1: Oh ya ke, maafkan saya. Jadi pendengar lah, saya bagi pendengar. Bagaimana pendengar berkorban mungkin daripada sudut wang ringgit, mungkin daripada sudut masa. Anggaplah itu sebagai sedekah lah. Kita berbuat baik kepada manusia, itu akan dikira. Saya teringat satu ayat Quran tu kan, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, Contohlah belum, pendengar tadi bantu sikit lah bagi belanja makan ke ataupun menjadi pendengar yang baik ke, maka tetap dikira sebagai amal kebaikan. Jadi bagaimana kita nak mengubati itu, anggaplah apa yang telah lakukan itu sebagai sedekah, dan doalah supaya apa yang kita telah lakukan pada yang dahulu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan balasan di dunia ni, kita dapat orang yang tepat, orang yang lebih memahami, dan orang yang berada, sentiasa berada di sisi kita, support ataupun menyokong perubahan ataupun pengorbanan yang kita telah lakukan sebelum.
0: Okey, itu ya. Untuk Puan Lydia, semoga apa yang cikgu nasihatkan, cikgu bagi jawapan tu dapat katorang menguatkan lagi semangat anda atas pengorbanan dan juga penghijrahan. Okey, ini yang perlu tanya pada cikgu juga. Bagaimana seorang boleh terus kuat apabila pengorbanannya tidak difahami oleh orang sekeliling? Dia nak baik tapi orang orang sekeliling pula macam tak faham je apa yang nak dilakukannya.
1: Okey, belum. Ini soalan menarik. Sebabnya belum. Dalam kita berhijrah kan, belum kan? Kita kena tahu, pertama sekali, kita berhijrah ni untuk siapa? Saya teringat satu ketika, ialah sejarah Nabi Muhammad ketika berhijrah. Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, yang belum tentu Madinah waktu itu, kita tak tahu macam mana para sahabat Nabi Muhammad dapat wahyu untuk berhijrah ke Madinah. Adapun para-para sahabat ikut Nabi Muhammad berhijrah atas tuntutan agama. Maknanya dia punya tujuan tu jelas, jelas. Berhijrah sanggup tinggalkan kekayaan, sanggup tinggalkan tempat kelahiran sebab tuntutan agama. Jadi pada pendengar ataupun pada tuan-tuan mempunyai rakan-rakan sekalian, pertama kalau kita nak berkorban, kita nak berhijrah, walaupun orang sekeliling kita tak faham, lihatlah kita berhijrah, kita berkorban ni untuk siapa, kerana siapa. Jadi situ yang pertama. Mana niat kita lah. Paling mudah niat kita lah. Niat kita berkorban ni kerana siapa. Kalau kita niat kerana manusia, manusia tidak mampu untuk membalas segala pengorbanan kita. Tapi kalau kita berkorban, berhijrah kerana Allah, Allah pasti ataupun Allah akan membalas segala pengorbanan kita.
0: Okey, kena fikirkan segala-galanya Allah, insyaAllah. Okey, satu lagi. Cikgu setuju tak kalau Abang Long katakan kadangkala seseorang berubah kerana kecewa ataupun terluka ataupun diuji? Setuju tak?
1: Setuju.
0: Kadang-kadang dia
1: tak... Kenapa Abang Long? Sebab kan? Saya setuju Abang Long. Abang Long tahu, masa saya buat FYP masa belajar dulu, saya buat tentang resilient, ketahanan diri dalam kalangan anak yatim.
0: Okay.
1: Maksudnya saya pergi buat kajian, saya tanya, buat interview. Jadi mereka, anak yatim ni, dia orang mereka kehilangan ibu bapa, duduk dengan nenek. Ada seorang ni dekat Kuantan, dia lelaki waktu tu umur 15 tahun. Duduk dengan nenek, mak ayah tak ada, dah meninggal semua. Dan duduk dengan nenek pula, nenek orang susah. Jadi dekat situ dah sedih. Dekat situ dah, belum boleh bayangkan bila, yelah, mak ayah tak ada, kita pula duduk dengan nenek. Orang lain pergi sekolah, mak ayah hantar, tapi dia nenek hantar. Jadi bila duduk dekat asrama anak yatim tu, dia bagi tahu antara sebab kenapa dia nak jadi orang yang berguna untuk membanggakan nenek dia, nak balas jasa nenek dia. Jadi belum, kadang-kadang kan dia sedih sebab mak ayah tak ada, dia kecewa sebab kenapa dia diuji macam ni, tapi dia bangkit daripada kesedihan, dia bangkit daripada kekecewaan, dia bergerak ke arah pelajar yang mempunyai tingkah laku yang baik. Jadi sangat menarik ya belum, sebab daripada kesedihan yang dia lalui, dia punya perubahan tingkah laku tu sangat menarik, sebab dia tingkah laku dia berubah ke arah menjadi pelajar yang baik, pelajar yang sopan santun, sebab tujuan dia untuk membanggakan neneknya. Jadi bagus, kecewa, sedih, dan itu menjadi elemen untuk kita berhijrah, tapi dengan syarat hijrah ke arah positif, bukan hijrah ke arah negatif.
0: Maknanya penghijrahan yang lahir daripada kesedihan boleh membawa perubahan yang positif.
1: Betul.
0: Okay. Kita berhibur, cikgu macam tahu je baru nak main lagu raya Bersabarlah Sayang ni. So, kan? Dia memang seorang yang pernah diuji lah, seorang yang pernah dalam kesedihan. Ada juga rakan-rakan di sekeliling ataupun ahli keluarga yang beri nasihat agar kita terus bersabar menghadapi ujian. Kita kembali selepas ini.

0: Bersabarlah sayang, ya. Lagu asal dendangan daripada Sunny Zahuri ini dinyanyikan semula oleh Suraya. Okay? Apa yang pasti, ini antara lagu raya, cikgu, yang boleh main waktu Aidilfitri, yang boleh juga dimainkan waktu Aidil Adha. Dan dia dalam lirik lagunya tak ada sebut langsung tentang puasa ke Ramadan ke beraya ke. Tapi dia lebih pada nasihat kepada sahabat yang pernah berduka. Setuju?
1: Setuju.
0: Okey. Okey, apa pun anda rakan-rakan mendengar, kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Zulfikri bin Saleh, seorang Salihuddin, bin Salihuddin, ahli pekamak international, seorang guru di sekolah apa tadi cikgu?
1: SMK Bukit Janah, Kemunting.
0: SMK Bukit Janah.
1: Ya, yeah, Bukit Janah.
0: Abang Long tak pernah sampai lagi tu Kemunting biasa. Bukit Janah ni tak belum lagi sampai.
1: Di sebelah ISA. Dulu ISA yang belum. Sekarang ni correctional Kemunting.
0: Oh, dekat situ. Okey. Alright. Mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar kita, kalau mereka sendiri nak mendapat hikmat daripada ahli-ahli pekamar ni, macam mana cara untuk menghubungi ahli pekamar ni, cikgu?
1: Pertama sekali, untuk ahli pekamar ni, boleh berhubung dengan ni lah. Sekejap, saya kita punya email kita, kita ada Facebook kita, jadi mungkin boleh berhubung di situ lah.
0: Dekat ada Pekamar International ya?
1: Ya, betul, Pekamar International.
0: Boleh gunakan nama samaran ataupun nama sebenar dalam meluahkan masalah?
1: Terpulang, boleh nama samaran boleh.
0: Mungkin lepas ni ada habis jarang-jarang, cikgu sendiri akan mendapat lagi banyak persoalan selain daripada yang soalan-soalan yang dikemukakan melalui WhatsApp Selangor FM. Ni daripada saudara Azlan, cikgu, dari Damansara. Saya seorang anak yang membesar, saya seorang anak yang membesar dalam keluarga yang penuh pergaduhan. Allah Akbar. Dari kecil saya biasa melihat ibu menangis dan ayah melepaskan marah di rumah. Bila dewasa, dah besar dah, saya nekat berhijrah dan cuba menjadi insan yang lebih tenang supaya tidak mengulang luka yang sama kepada keluarga sendiri. Tapi setiap kali saya marah ataupun hilang sabar, saya takut sebenarnya saya masih membawa trauma lama tu. Jadi soalannya, cikgu, bagaimana seorang boleh benar-benar melepaskan masa lalu yang menghantui dirinya? Jelas, cikgu, soalan?
1: Faham, jelas.
0: Okay,
1: baik, menarik sebenarnya, benar kan? Masa saya bila di sekolah, saya banyak dapat kes-kes macam ni lah. Maknanya dulu dia trauma sebab masa dia kecil, mungkin masa form 1, form 2, ayah dia kita panggil baran lah, baran. So masa dia form 5, benda tu jadi kesan lah. Untuk pendengar, saya rasa untuk yang terbaik lah, untuk yang terbaik adalah kita bahasa mudahnya, dia kita senang nak sebut, tapi orang yang lalui sahaja yang tahu kan. Maksudnya kita kena move on lah. Kita kena here and now. Kita kena tengok sekarang lah. Sekarang ni mungkin encik dah berkeluarga kan, dah ada anak. Maksudnya sekarang, kita lihat sekarang yang dahulu, okey, kita boleh jadikan sebagai pengajaran, kita boleh jadikan sebagai kita panggil lebih berjaga-jaga. Cuma yang menentukan sekarang adalah diri sendiri lah. Kita nak bertindak laku macam mana sekarang adalah kita lah. Kita nak jadi marah ke, kita nak sebaliknya ke, itu adalah diri kita sekarang. Jadi yang dahulu kita ambil sebagai pengajaran, yang sekarang ni kita lebih berjaga-jaga. Dan trauma, dia sebenarnya trauma dia tak boleh nak hilang dengan sekali mata lah. Kita kena ada macam ada sesi kaunseling ataupun ada proses-proses yang berkala yang membantu klien lah, klien dalam mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling. Dan di situlah kita akan tengok update ataupun status semasa. Maksudnya selepas sesi pertama, macam mana statusnya sesi kedua, sesi ketiga dan sesi keempat lah. Tujuan adalah kita nak dapatkan insight, kita panggil cilik akal daripada klien, kenaan dengan sifat yang dia takut, sifat yang dia lalui. Dekat situ lah kita akan bantu dia lah bagaimana untuk menguruskan sifat tersebut.
0: Maknanya pekamar sendiri tak akan lepas tangan mudah-mudah ya untuk mengendalikan kes macam ni. Biar sampai seorang tu sampai selesailah masalah dia, insyaAllah.
1: Betul. Tuan-tuan belum, ada satu apa ni, pekamar punya program Hub Sihat. Dia bermula Ogos sehingga Hub Sihat. Dia ada dalam apps dekat Selangor. Ada Kuala Selangor, ada Hulu Selangor, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat. Adalah beberapa tempat sihat counselling Hub 2. Ada free counselling session. Bagi ada free counseling session untuk setiap Sabtu, ada 4 slot, 9 9 counseling hub dekat 9 daerah di negeri Selangor.
0: Okay,
1: semuanya diteruskan oleh
0: Okay, sekejap je kita dah melepasi pukul 10 malam dah cikgu kan. Okay, ni mungkin yang terakhirlah kita nak raikan soalan daripada pendengar kita, saudara Zack. Terima kasih dengan Kasangan FM walaupun di Seremban ni mendengarkan mesti RTM klik. Saya berhijrah selepas kehilangan ayah. Macam kita cerita tadi lah seorang tu dia boleh berubah kerana kecewa ataupun terluka. Macam kes Cik Zack ni, saya berhijrah selepas kehilangan ayah. Sejak tu saya cuba menjadi lebih kuat untuk keluarga, tetapi dalam diam saya masih lagi rindukan saat saya boleh menjadi anak yang manja dan tak perlu memikul semua tanggungjawab ini. Jadi bagaimana untuk menerima hakikat bahawa kadangkala pengorbanan datang terlalu awal dalam hidup kita?
1: Abang Long, dalam hidup kita kan, kita tak minta diuji, Abang Long.
0: Betul-betul.
1: Kita tak minta untuk berpisah dengan orang kita sayang. Kita tak minta untuk mungkin ayah kita meninggal dahulu. Kita tak minta untuk ada perpisahan dalam keluarga. Semua itu kita tak minta. Tapi semua itu telah disediakan oleh Tuhan kita lah, Allah SWT. Jadi Abang Long, bagaimana kita nak kuatkan diri kita? Pertama, kita kena melihat sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmah. Mungkin boleh jadi kita tengok macam sekiranya contoh pendengar tadi, katakanlah ayah tak meninggal ataupun kita masih lagi bersama ayah, kita tak akan jadi sekuat sekarang. Kalau kita tak kehilangan ayah, mungkin kita akan jadi orang yang tidak ada resilient, kita tidak ada ketahanan diri yang kuat. Tapi Allah uji kita kehilangan untuk menjadi better version of me. Contoh macam itulah, better version of you, ataupun diri kita yang lebih baik dengan ujian yang Allah berikan. Kita tak pernah minta ujian, tapi Allah berikan sesuai dengan kekuatan kita.
0: Okey. Rasanya kita dah berada di penghujung lah ni cikgu. Jadi mungkin cikgu sendiri ada pesanan lah kepada pendengar-pendengar kita yang sedang berjuang dengan pengorbanan dan juga hijrah dalam hidup mereka, cikgu.
1: Baiklah, para pendengar sekalian, pertama sekali, marilah kita melihat segala perkara yang berlaku pasti ada hikmah. Dalam dalam hidup kita ni, kita tengok kan kadang-kadang ambil luang, kita tengok lalat kan. Lalat yang kita tengok tu, apalah manfaat dia lalat kan. Tapi sebenarnya lalat kalau dia bertelur, telur dia, lava-lava tu dia makan sisa-sisa makanan, dia menjadi pelupus semula jadi. Lalat yang kita nampak tak ada manfaat, tetapi sebenarnya ada manfaat. Begitulah dalam kehidupan kita, kita nampak dalam hidup kita ni Allah uji kita, kenapa aku kena uji macam ni. Tapi yakinlah, setiap ujian kita pasti disusuli hikmah. Hikmahnya bila? Nanti bila kita dah berjaya melalui ujian dalam kehidupan kita, kita berjaya melakukan perhijrahan, kita berjaya membuat pengorbanan, masa tu barulah kita akan nampak hikmah di sebalik ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka berdamailah dengan takdir yang Allah berikan. Kita tidak minta tapi Allah berikan, pasti ada hikmahnya.
0: Jadi bagaimana pula kalau kita nak belajar menerima bahawa setiap pengorbanan dalam hidup pasti mempunyai hikmah tersendiri? Walaupun cikgu tadi dah kongsikan ada hikmah tu, tapi mungkin sebagai yang terakhirnya untuk menguatkan lagi apa yang kita berkatakan malam ni.
1: Maksudnya dalam hidup kita ni kan, Abang, pengorbanan dalam hidup ni mesti ada hikmah. Kita takkan nampak selagi kita tak sampai pada titik kejayaan. Kita takkan nampak selagi kita tak sampai kepada pengakhiran ujian, ataupun berjaya je kita berkorban, berjaya je kita berhijrah. Kita akan nampak apa? Jadi untuk kita nampak tu, kita perlu ada elemen muhasabah, refleksi, mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan di akhirnya, apa tu? Kita akan nampak, patutlah aku diuji macam ni, hikmahnya begini. Aku diuji begini, hikmahnya begini. Itulah untuk kita tengok dalam kehidupan kita, pengorbanan dalam hidup kita mempunyai hikmah bila kita mampu mengharungi ujian yang diberikan oleh Allah.
0: Penambik setuju. Setuju ya, penambik. Penambik cakap macam ni Jadi pengorbanan dan juga hijrah cikgu bukan satu perjalanan yang mudah lah. Kadang-kadang kita perlukan kehilangan, kadang-kadang kita kena menangis, terluka sebelum benar-benar menemukan kekuatan di dalam diri kita. Namun setiap langkah walaupun kecil, ianya ke arah kebaikan, ianya satu keberanian yang sangat besar nilainya. Jadi kita mengharapkan pendengar-pendengar juga, apa yang kita berkongsi pada malam ini dapat anda jadikan sebagai azimat untuk berjuang dalam diam. Teruslah kuat, dan janganlah terlalu keras pada diri sendiri. Hijrah bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang usaha untuk terus memperbaiki diri walaupun perlahan. Dan semoga setiap pengorbanan yang dilakukan hari ini akan membawa kita semua kepada ketenangan dan juga kebahagiaan yang lebih bermakna. Terima kasih banyak cikgu, banyak bagi kata orang kata-kata semangat, banyak bagi nasihat pada Abalu sendiri dan juga semua pendengar-pendengar. InsyaAllah di suatu masa nanti kita akan bersama lagi dengan cikgu Muhammad Zulfikri bin Salhuddin, ahli Pekamar International. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada cikgu.
1: Yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada pendengar di luar sana. Dan saya mendoakan supaya kita semua diberikan kekuatan, diberikan surrounding persekitaran yang baik, sistem support yang baik. Dan mudah-mudahan dengan kesemua ini menjadikan kita seorang insan yang berjaya dalam pengorbanan dan hijrah yang kita sedang lalui ataupun sedang kita lakukan.
0: InsyaAllah. Yang penting kita jangan cepat fed up, cepat jemu, insyaAllah. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian untuk malam ini.
1: Baik.
0: Kita jumpa lagi di lain siaran Musi Rancuan Curahan Hati di Selangor FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Flashback Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Najwa Hasanah, nama penyanyi ini, lagu yang menjadi korban perceraian. Dah pun 10.19 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Terima kasih. Wawar Daifullah hadir menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay. Juga dalam pemanduan mungkin. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Moga selamat sampai ke destinasi. Hai, selamat malam juga untuk Kak Ruby. Juga hadir dari Petaling Jaya. Selamat malam, Malung. Terima kasih. Layan dan juga hadir menemani. Jadi anda malam ni yang nak order lagu, macam biasa kita ada ruang rindu sampai pukul 12.30 malam. Anda boleh hantarkan permintaan melalui WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425. Layan dulu lagu persembahan The Wings, Perhentian. Selangor FM, pilihan tepat.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Saya moga terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan Musi Ruang Rindu di Selangor FM. Mungkin sampai pukul 12.30 malam, insyaAllah kita akan raikan permintaan daripada rakan-rakan kita. Mari-mari sahabat-sahabat kita, antaranya yang hadir menyapa Cikgu Sharifah Nolia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru dapat menyapa, busynya tak habis-habis eh. Apa, tengah basuh perut lembu ke? Basuh perut lembu ke, basuh perut orang eh? Baru nak minta lagu UK, tiba-tiba Abang Lu dah bagi lagu ni, memang sedap eh. Harapkan kekasih-kekasih pula menyisi eh. Terima kasih juga untuk Samsul Azhar Zamani juga hadir menyapa. Begitu juga dengan Wawidafullah eh, tengah dengar Kansang FM Mercy RTM Klik dalam perjalanan nak balik Kuala Lumpur. Okey, arah utara, Gua Tempurung Jem Walong. Dia siap hantar gambar lagi eh. Terima kasihlah Wawa, walaupun kejauhan tetap setia dengan Kansang FM.

Hai, selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang sedang bertugas sambil dengarkan Selangor FM. Dan selamat malam juga perlu nak ucapkan kepada Mak Cu Pe'ah sekeluarga juga hadir menemani terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan. Okey, ini antara lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Selamat malam juga untuk Pak Susanin yang dalam perjalanan juga ketika ini.

0: Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: MH812 bersama Kapten Yang Bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

Okey, selamat malam untuk anda sahabat-sahabat kita walau di mana juga mendengarkan Selangor FM. Ini yang terkini juga dikemaskini oleh Pusat Pesan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk perlemanan anda perlahan arah utara Sungai Kebido tapah ke Gopeng. Susulan ada trailer rosak di kilometer 302.6 menyebabkan lorong kiri dilaporkan terhalang. Juga perlahan arah selatan Cakak Jering ke Kuala Kangsar, Bukit Beruntung ke Sungai Buaya. Juga ada lori rosak di kilometer 432.5 lorong kiri juga terhalang. Hati-hati dalam perjalanan untuk anda rekan-rekan kita yang dalam perjalanan dari Pantai Timur sedang melewati Lebuh Raya KLKI8 arah barat juga dilaporkan bentung ke lentang hentian Gombak ke Plaza Tol Gombak juga perlahan ketika ini.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sukses. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Persembahan Sinario dengan cerita Pak memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur, kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng-geng buruh hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini. Juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti.

gawai. Untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut hari gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tahu.

0: Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Mira, oh Mira.
5: Kapo Kak Abe, weh.
4: Mari Kak Mentah Kak Abe ni.
5: Kak Kapo Abe.
4: Marilah sayang.

Eric Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang dilipis Jerantut, Bentong, Temeluh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudra negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ini. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya. Ramai kat sana tu, antaranya Ajam, Bancik, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izzuan, Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi, Ahmad, Trono, Dat Reed, Princess Su, Ramlah Din, Fort Rangers, BK, Amin, Ita Chot, Ramlah Din, Intan Hamid, Razak Balagi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashida Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, dan tadi Mas Mera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Halijah Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan. Masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap. Cuti saja. Riah Namat dari Kangar Perlis, Syah Putra Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, siapa lagi, Muhammad Izzuan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi National FM. Peronda Jeket Biru, kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Kristal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my cardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan my card struktur baharu kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baharu akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian my card berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng Burhan tu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, Saidatul Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Azifika, Ismipal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Rinova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azira MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga. Mami Jai 77. Tok Da Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Dan seperti sini dengan Tan Ajari Sochai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Semua okey eh, geng Gemburu Hantu. Terima kasih kerana merapurkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awur dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza. Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi. Pam-pam-pam. Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal, Azri Aziz, ada Madam Rose, Puteri Lilin, Marsa Saleh, Jajah 83, Kian Yon, Nora Syikin Abdul Aziz, kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin, katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid. Mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak beribur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Oh, kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dia, sudah diinai-inaikan persembahan Eros Zaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Cunaruya. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng burung hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah eh. Ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Itu yang kita tak mahu tu kan. Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu je, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini. Bukan sekadar negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah berjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Ya. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman. Tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah. Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata, Alustah hujan lebat waktu ini, okey. Kita ada siapa lagi, Fiza Ruzi. Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarul, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isyame Miana, Rizki, Cinta Bonda, DJ Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yuswa MC luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita. Daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya betul, masa lalu adalah kenangan. Walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kumpulan Data dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Burung Hantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Burung Hantu. Ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Port Isan, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat, 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya, Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kanfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasli Zabaha, Putri Haizal, siapa lagi, Z dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Irdawati, Ju 8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng buruhan tu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadi dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, pilot darat juga, mantap. Mana lagi pilot-pilot darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anisai, Siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi juga katil ni bang. Yalah, cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi baju katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Burung Hantu luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu, macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oi, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti tu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1,000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Salam geng-geng Kargo di sana. Hema Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam pam pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina juga, Su Azizan, Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawa 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80. Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas. Dayang Nur, Nur Afidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Yusan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada Aisyah, janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa jua cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Oh, banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu eh. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat, berhenti. Berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, Abi Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isah, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza, Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM. Tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga. Mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, Sis Ayudalan. Lama tak nampak Sis Ayudalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan. Sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Buruh Hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Yukes dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, ada yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng-geng berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey. Saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM. Sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri. Di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya. Kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat. Kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID Adha, kita ada Pesta Keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak, dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar. Ya? Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Ita Iris, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia, Mika, ada Ucu Harimau, Borneo pun hadir. Hamba Abadi, Maksuna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik, JMR, JND, Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tepi bucu katil boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu teringat betul. Bila waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini pelbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya Kenangan Lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
Lagu raya koalisi 80-an juga. Cenderawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my.

kumpulan Hitwi dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi. Lagu Hedwin tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali Menangis Tepi Bucu Katil. Oh ya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka, menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Eh. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap, kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidiladha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Boleh Baitul Mal cakap kita ada lebihan daging korban ni. InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Oh, Virginia Vanessa selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Oh, kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki itu. Mizi kata 1 kilo, alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur. Kan, siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su tanker, terima kasih hadir Pak Su dari tanker KVDT. Melly kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Syah Alam ni bang. Okey, saya buat ibadah korban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, ina-ina. Rezeki kan, ada rezeki lebih kita buat ibadah korban. Yang tak ada rezeki tu jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan kita pula yang melaksanakan korban, ibadah korban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Ratod, Tujmin Rob Dik Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yan Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon lah, macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi, Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan? Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati Zahri Syafiq, ada Elin, Ayabo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Bad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Menangis Tebi Bucah Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Ui, dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-berteman anda, memang mengutarakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat, tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu, kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan, ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat kata orang tu merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi geng berhantu? Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni. Masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Asmal ini katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey. Semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diterima olehnya, akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni? Ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azazah Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru pun ada. Kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taqlid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita

menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukan dia kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dan tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Di pandangan itu, kita orang awam ni tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawa sebenarnya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Di dunia ini untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan Rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari.

0: Mereka tak tak sedar. Maksudnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Contohkan, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan. Tuan tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan biasa. Kita geng kita jelah. Ini dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka kata itu mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okey, buat geng geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia yang melaporkan diri dekat Facebook. Ramai. Saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang, tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng berhantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng berhantu, nama pun berhantu. Okey, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional Hujung Minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya juga yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik, juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama. Kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita, mudah-mudahan, eh. Kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 Mei 2026 bersamaan dengan hari Sabtu, anda ditemani oleh saya DJ Ad Selamat untuk weekend wake up minggu ini. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Terus berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, tak sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, pilihan nombor satu orang Selangor. Okey, apa cerita pagi-pagi ni? Aha, jadi pagi-pagi ini saya menemani anda. Hari ini ada yang bekerja tak? Kalau ada yang bekerja, samalah kita. Kita bekerja di hujung minggu. Saya temani anda sampai jam 12.30 hari nanti. Kita bersiaran sampai pukul 12.30 malam. Okey. Jadi yang bekerja, bekerja. Jangan tak demut, tak demut sangat. Jangan layan-layan blues sangat. Kita harus bekerja, bekerja. Tanggungjawab kita, amanah yang diberikan kepada kita, kita harus pikul dengan rasa tanggungjawab. Komitmen tu, komitmen tu. Apapun yang penting, jom kita terus berhibur. Untuk abang-abang yang sedang bekerja ataupun on the way pergi kerja, Nyanyian Serambi, Datuk Ramli Sarif, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan terbaik, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Yelah, Nyah. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggal, kan?
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: Buat mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selamat pagi, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Okey, hari ini hari Sabtu. Apa aktiviti anda hari ini? Ada yang pergi kenduri hari ini? Saya saja ada dua jemputan kenduri tau, untuk hari ini. Tapi nantilah, balik kerja nanti saya baru pergilah. Sekarang saya bertugas dulu. Tak payahlah ambil cuti tu kan. Jadi nanti saya akan pergi ke majlis. Anda juga bagaimana? Ada tak jemputan-jemputan walimatul urus hari ini? Kalau ada kan, ataupun masih ada lagi pergi ke rumah saudara mara ataupun pakcik makcik kita sempena hari raya Aidil Adha yang sekarang sedang berlangsung lagi ni kan. Okey, baiklah, walau bagaimanapun anda haruslah merancang perjalanan dengan baik, baru kita boleh dapat berjimat tenaga tu. Okey, baik, jom kita teruskan yang ada di TikTok Selangor FM. Selamat pagi, terima kasih menemani saya. Jom kita terus berhibur. Tiara, Chris, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Refleksi.
2: Ada bilik yang kita jarang masuk. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa sebahagian hati kita sunyi tetapi tidak tahu kenapa? Hati kadang-kadang seperti rumah besar. Rumah itu lengkap dengan bilik-bilik yang berbeza. Ada bilik terang, dipenuhi cahaya dan kegembiraan. Tempat kenangan manis kita bermain ketika kecil. Ketawa tanpa risau dan tersenyum tanpa sebab. Ada bilik gelap, sunyi, penuh kenangan pahit atau kesalahan lama. Tetapi kita simpan rasa bersalah, kecewa atau kesedihan yang belum selesai. Dan ada bilik yang kita jarang masuki, bilik yang kita kunci atau sekadar lupa wujudnya, seperti kotak rahsia yang menunggu perhatian. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa tanpa menyedari ada bilik itu menunggu untuk dibuka. Hati yang kita abaikan, rasa yang kita sembunyikan, semuanya menunggu kita hadir perlahan-lahan tanpa menilai. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan kita membuka pintu bilik itu satu persatu. Masuk dengan lembut, duduk sebentar di lantai bilik gelap dan biarkan cahaya kecil harapan masuk melalui tingkap. Lihatlah apa yang ada. Akui rasa yang tersembunyi. Perhatikan perasaan yang kita abaikan. Lap lantai bilik yang berdebu. Gantung semula gambar yang hilang. Biarkan kenangan baik dan pelajaran dari kesalahan lama menyatu tanpa menekan hati. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu menyingkirkan semua perasaan sekaligus. Hanya beri perhatian. Hanya hadir. Hanya rasakan, hati mula lega sedikit demi sedikit. Rumah yang terjaga bukan rumah sempurna. Ia rumah yang selamat, yang kita hargai dan kita jaga. Begitu juga hati. Bila kita jujur dengan diri sendiri, ketenangan mula masuk ke setiap bilik. Dan kehidupan terasa lebih ringan. Hari ini, beri diri peluang membuka bilik itu. Sekadar melihat, sekadar mendengar, sekadar hadir. Dan rasakan hati perlahan-lahan menjadi lebih lapang. Rasa lega itu lembut tanpa nyata, seperti angin yang masuk melalui tingkap, membawa udara segar ke setiap sudut. Saya Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: mahu mencuba dan meneroka cabang kerjaya lain sebagai pengalaman baru selain mengembangkan potensi diri dalam bidang yang diminati. Namun aktris berkenaan tidak akan meninggalkan bidang guaman sepenuhnya sekiranya kerjaya sebagai artis berkembang dengan baik. Tengok tu. Dia dah ada perancangan dah tu. Dia ada perancangan. Kalau kerjaya saya sebagai artis menjadi, saya tidak akan tinggalkan dunia guaman. Saya kini meneruskan pelajaran ke peringkat PhD. Saya boleh jadi pensyarah separuh masa juga. Dia kata, wah, okey. Lagipun saya sudah ada pendidikan. Kalau apa-apa terjadi, saya masih boleh kembali kepada dunia guaman itu. Nampak kata-kata Syamin ni membuatkan kita buka mata tentang apa? Apa juga bidang yang kita ceburi, kan? Ilmu, tentang ilmu tu sangat-sangat penting. Jadi, jangan risau. Kalau nak minat dalam bidang seni pun, boleh teruskan. Boleh juga buat bidang seni ni. Yang penting, ada juga yang lain, kan? Maksudnya, kalau ada planning lah. Kalau dalam bidang seni tak menjadi, masih ada lagi bidang lain, kan? Apa pun, kita ucapkan Syamin Alexander supaya kuat menghadapi segala dugaan-dugaan yang akan mendatang. Benda nak buat baik, mesti banyak dugaan, guys. Okey, baik, jom kita teruskan dengan lagu raya. Oh, kita masih lagi mood raya, kan? Jom, lagu raya, hari raya, hari bahagia. Ideal Sister, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Cerita artis mana pun, apa yang berlaku pun, kita serap semua vibe yang positif, okey? Gandingan Teh Tarik Kopi O, Afis Ridwan dan Aindrin akan kongsikan kepada kita semua bermula 6.45 pagi setiap weekdays. Selangor FM, pilihan tepat.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikten. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Good morning semua. Ada yang baru bangun ke tu? Okey. Yang dah bangun tu, bagi tolong mama awak kat dapur. Jangan bangun-bangun duk ngadap handphone je. Kan? Ibu kat dapur tu tengah berperang-perang tu. Ada yang duk fikir lagi nak masak apa. Dah sejam dah dia fikir. Saya nak ucapkan selamat pagi juga pada sesiapa saja yang menegur saya di WhatsApp Selangor FM. Termasuk Abang Wan Kajang dan juga Noh Hidayah. Dalam perjalanan nak gerak pergi ke Melaka. Hati-hati Noh Hidayah. Hati-hati di jalan raya. Baiklah. Dia tentang cuaca tu semua pun kena ambil tahu juga. Kan? Kalau hujan tu nanti, hati-hati pasal jalan raya licin. Okey. Jadi saya nak tujukan juga, kalau anda juga nak bersembang-sembang dengan saya, boleh juga masuk ke akaun TikTok Selangor FM ataupun di WhatsApp kita 019-330-4425. Baiklah, jom terus berhibur. Saya tujukan lagu ini untuk Abang Wan Kajang, Bunga Pujaan, Datuk Jamal Abdullah. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, desain yang on point dan lebih energetik.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Okey, baiklah, itu dia Khatulistiwa, nyanyian Itu Blues Gang dan Peter Hati. Bersatu teguh, bercerai roboh. Itulah dia amalan hidup kita. Jom, kita teruskan untuk pendengar-pendengar Selangor FM yang ada di akaun TikTok. Terima kasih. Anda boleh tap-tap-tap screen dan share-share pada semua kawan-kawan, rakan-rakan ahli keluarga anda. Jom terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.